0: BPKAD Surabaya menyebut sebagian besar lahan, bahkan sekitar 80%, masuk dalam aset milik pemerintah kota Surabaya. Namun pihak Golden City mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan yang telah dimiliki sejak tahun 1992. DPRD menegaskan bahwa investasi tidak boleh dirugikan, tetapi persoalan status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dewan juga mempertanyakan apakah informasi terkait dengan aset daerah tersebut sudah menjadi pertimbangan dalam proses perizinan. Sementara itu DPM PTSP menjelaskan bahwa izin pembangunan mulai KRK, persetujuan lingkungan hingga PBG telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Meski demikian, DPRD meminta seluruh pihak berhati-hati. Jika benar terdapat aset pemerintah kota di lokasi itu, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan.
1: Aset itu hilang satu, sampai sana udah dengar tuh. Karena ini udah masuk Simbadaya. Loh, Simbadaya itu satu aja. Buat KPK, jaksa, semua tahu.
0: Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut investasi yang sedang berkembang sekaligus upaya penyelamatan aset daerah di kota Surabaya. News on the spot.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang

0: sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
1: Moment on this day.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 7:14 sekarang ini. Dari Bangkalan, saya ajak Anda balik ke Surabaya. Kemarin, sahabat, Pemkot Surabaya bersama Komdigi, ya, Kementerian Komdigi, menguji coba sebuah program namanya Perlinsos Digital. Sistem Perlinsos Digital ini mengintegrasikan data kependudukan dan verifikasi wajah melalui identitas kependudukan digital. Surabaya sendiri punya 12.500 agen pendamping untuk membantu pendaftaran warga yang tidak memiliki gawai pintar. Sosialisasi Perlinsos, Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi, dilaksanakan kemarin di dua lokasi, yang pertama di Joglo Markeso di Jalan Ketandan Lor, kemudian yang kedua di kantor Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya. Program inovatif ini, sahabat, menyasar kelompok masyarakat yang berada dalam kategori desil 1 hingga 4 kesejahteraan sosial. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Komdigi RI, Wijaya Kusuma Wardana menjelaskan, program Perlinsos Digital ini bertujuan untuk menyatukan data penerima manfaat agar tidak overlapping, tumpang tindih. Program Perlinsos Digital ini menghadirkan sejumlah terobosan dalam verifikasi data kemiskinan. Yang pertama, verifikasi wajah untuk meminimalkan resiko manipulasi identitas penerima bansos. Yang kedua, integrasi IKD, terkoneksi langsung dengan identitas kependudukan digital. IKD itu identitas kependudukan digital dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri. Yang berikutnya adalah sistem sangga. Warga bisa melakukan klarifikasi kalau terjadi kesalahan deteksi secara otomatis. Ya. Pelaksana harian PLH Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri Mensuseno menuturkan, Surabaya merupakan salah satu daerah pilot project. Warga yang memiliki ponsel pintar bisa mendaftar secara mandiri, ya, dengan cara mengakses situs resmi perlinsos.kemensos.go.id, kemudian memilih opsi untuk memasukkan identitas kependudukan digital, memasukkan nomor induk kependudukan NIK dan PIN IKD yang sudah diaktivasi, menyetujui pembagian data ke sistem Kementerian Sosial, kemudian melakukan verifikasi wajah untuk pencocokan data Dukcapil. Untuk menjangkau warga yang tidak memiliki perangkat elektronik atau kesulitan teknologi, Pemkot Surabaya sendiri sudah menyiagakan 12.500 agen pendamping. Mereka ini terdiri dari Ketua RT, RW, hingga aparatur sipil negara. Data pendaftar Perlinsos Digital nantinya akan terhubung dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan 16 kementerian dan lembaga negara. Jika sistem mendeteksi pendaftar memiliki aset yang tidak sesuai kriteria penerima bansos, maka pengajuan otomatis ditandai. Makin baik upaya untuk membenahi data kependudukan kita agar bantuan-bantuan sosial juga lebih tepat sasaran. Ya, kita apresiasi Perlinsos Digital, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Ya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: news on the spot.
1: Pemkot Surabaya mulai memasang foto juru parkir resmi di rambu parkir digital yang tersebar di berbagai titik kota. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas parkir. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan warga kini bisa langsung mencocokkan wajah petugas yang bertugas dengan foto yang terpasang di rambu parkir digital. Menariknya, Dishub Surabaya meminta masyarakat untuk menolak membayar parkir jika petugas yang berada di lokasi tidak sesuai dengan foto yang terpasang. Warga juga diminta segera melapor melalui call center 112 atau hotline Dishub apabila menemukan dugaan cukir tidak resmi. Program ini merupakan bagian dari digitalisasi parkir yang sedang dikencarkan oleh Pemkot Surabaya. Sebanyak 5 tim Dishub diterjunkan untuk melakukan penataan dan pemasangan foto cukir di seluruh wilayah kota. Targetnya, sebanyak 819 titik parkir digital di tepi jalan umum akan dilengkapi identitas petugas parkir resmi. Selain itu, masyarakat juga diajak mendukung digitalisasi parkir dengan menggunakan metode pembayaran non-tunai. Pemkot Surabaya berharap langkah ini dapat menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi warga Surabaya. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Alhamdulillah, nama FM Mercury, informatif inspiratif, sudah pukul 8, sahabat Mercury. Dan sesaat lagi nanti saya akan mengajak Anda berdiskusi di talk show Perspektif 96. Dan sahabat, kita tahu MBG adalah program yang tidak main-main. Targetnya 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026 ini. Tapi persoalan yang paling mendasar dari kondisi program makan bergizi gratis ini adalah ya penahanan 3 ex pimpinan BGN yang kemudian harus dimaknai seperti apa. Kita akan berdiskusi karena banyak sekali berseliweran di sosial media hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah orangnya ini adalah orangnya ini, tapi intinya adalah bahwa memang tata kelola yang kuat menjadi syarat mutlak dari keberhasilan program yang tujuannya sangat mulia sebenarnya adalah makan bergizi gratis, yang kalau kata Presiden Prabowo sendiri, permakanan itu memang paling mudah untuk dikorupsi. Saya sudah tersambung dengan Prof. Ibi, kita akan mencoba untuk sampai pada titik bagaimana kita bisa memastikan makan bergizi gratis itu bersih dan akuntabel. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi, Mas Adi.
0: Ya, seperti mencapai klimaksnya ketika pimpinan Badan Gizi Nasional kemudian ditahan, ditangkap oleh kejaksaan karena praktik-praktik yang sudah kita diskusikan berminggu-minggu di program ini. Apa komentar awal ketika tahu kondisinya seperti itu, Prof?
1: Ya, apa istilahnya Mas Adi apa? Tadi apa istilahnya? Sudah puncak ya?
0: Iya, klimaks.
1: Klimaks.
0: Iya.
1: Tujuh aku, Mas.
0: Ya?
1: Enggak tujuh.
0: Oh, belum klimaks ini ya?
1: Iya. Iku sing korupsi duduk wong telu tok, Mas.
0: Oh.
1: Nah,
0: gimana, Prof?
1: Tangan-tangan, kepanjangan tangannya itu harus ditangkepi semua. Dan apakah korupsi hanya

0: yang tiga di
1: Oh iya. Tapi kan kemudian ada surat dari yang tiga itu ke yang baru itu yang katanya terima kasih kado indahnya yang kemudian dimaknai oleh netizen itu benarkah Nani SD yang kita sebut saja itu juga bersih atau seperti apa kalau Prof sendiri melihat seperti apa?
0: Menurut saya kalau sumbernya tidak penting. Jadi yang harus apresiasi adalah Jaksa Agung ya. Yang konsisten, nah itu tolong dilanjutkan supaya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu. Ya, sehingga nanti kalau divonis di pengadilan pun dibayari, ya kan, masuk penjara juga bukan dia yang masuk gitu ya. Presensinya diwakilkan dengan boneka-boneka, bikin itu perwakilan. Salah satu pilar demokrasi kita.
1: Iya.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan untuk menjalani vonis penjara.
0: Nah, okay. Menurut saya kalau Indonesia tidak mau berbenah, menurut saya berat, Mas. Dan coba kalau dikontekskan kepada kondisi makro kemarin ya, dolar pecah ya 18.000 lebih. Terus IHSG-nya turun. Ya, saya kemarin beli BCA tak pikir mudun. Tiba-tiba mudun, Mas. Ya enggak apa-apa. Saya bukan trader kan, saya real investor gitu.
1: Iya.
0: Wis mudun, Mas ya, 5.000 58.
1: Dari saya, sebelumnya berapa, Bro?
0: Tadinya kan 9.000, hampir 10.000 itu.
1: Oh, nggak apa-apa, nanti kan akan balik pasti.
0: Enggak, waktu mau beli itu saya tunda sehari. Ternyata turun menjadi 5.600.
1: Ternyata belum bottom ya?
0: Nah, ternyata saya beli, terus kemarin itu 5.300.
1: Oh, iya.
0: Kemudian maneh, tapi ya nggak apa-apa, saya kan bukan trader.
1: Bukan trader, investor.
0: Nah, jadi menurut saya Indonesia ini ekonominya kalau tidak berbenah secara fundamental ya, diresiki itu ya, yang kotor-kotor itu tidak mungkin bisa menahan ini. Saya setuju dengan ramalan beberapa teman yang banyak berserakan di televisi, podcast-podcast atau video-video yang mengatakan bahwa Indonesia ini betul-betul akan ambruk. Dan kemarin, Mas, saya baca Bloomberg itu, dengan kondisi indeks kita itu, Bloomberg mengatakan ini adalah terendah selama 5 tahun terakhir. Terus ditambah lagi, bursa Indonesia menjadi bursa terburuk di dunia.
1: Karena kondisi yang sekarang ini, Bro.
0: Iya. Itu dikatakan oleh Bloomberg bahwa bursa Indonesia ya, Jakarta Stock Exchange itu adalah bursa terburuk di dunia. Waduh, juara kita.
1: Iya, juara LLN.
0: Bisa melahirkan sebuah juara di pasar modal kita, salah satu indikator kemakmuran ekonomi.
1: Iya, itu guyonannya setidaknya kita pernah juara ya, Bro. Nah, masuk kalah. Masuk kalah terus, setidaknya kita pernah juara meskipun juaranya ele-elean begitu.
0: Bukan ele-elean, ini juara kelas kembek.
1: Kelas kembek. Ini ada Pak Dading, kita terima dulu ya, Prof.
0: Iya.
1: Selamat pagi, okay, Pak. Pak Dading, monggo silakan.
2: Minggu lalu pagi, Mas Adi, pagi,
1: iya. Prof. Minggu lalu absen ya, Pak ya?
2: Absen karena saya harus ada kepentingan sidang di luar kota loh, Mas. Cuma-cuma nih.
1: Geng, monggo silakan.
2: Sehingga nganu enggak nutut pemancar sampean.
1: Baik, monggo silakan, okay, Pak Dading.
2: Okay. Jadi kepikiran saya kalau enggak ikut itu kepikiran. Karena kita harus semangat terus, Mas, menyuarakan ini dengan ini harus.
1: Terus menerus,
2: enggak boleh putus asa demi cintanya terhadap bangsa ini.
1: Betul. Monggo silakan.
2: Judulnya apa, Mas?
1: Ya, ini yang kemarin itu, Pak, BGN yang di tangkepi itu pergantian, dicopot, terus ditangkepin.

0: Ini kan akhirnya membuka tabir bahwa makan program makan bergizi gratis itu memang rawan-rawan dan sangat rawan korupsi. Komentarnya apa, Pak?
1: Sarangnya koruptor.
0: Sarangnya koruptor, kata Prof. Bibi.
2: Ini sandiwara, Mas, karena udah nggak kuat menahan, akhirnya harus dibuka, Mas. Sebenarnya ini ada suatu permainan siluman, Mas. Drama aja, Mas. Mengapa katakan drama? Apakah Pak Prabowo nggak tahu, Mas? Tiap hari netizen menyampaikan seperti itu. Para pakar, akademisi menyampaikan bahwa MBG seperti itu. Saya khawatir Pak Prabowo di luar negeri terus nggak pernah pulang, sehingga nggak pernah melihat gitu loh.
0: Ya.
2: Sudah berapa lama, Mas, MBG berjalan? Malah markupnya di mana-mana, Mas. Mulai laptop, sepeda, pembelian, aduh, sudah nggak bisa diomong lah, Mas. Ini omong kosong.
0: Ya.
2: Masih percaya toh, Mas? Kita ini punya Intel, kita Polri, punya reserse. Netizen sudah menyampaikan berapa lama, Mas. Kalau mengenai korupsi itu, kalau dikatakan pembiaran itu seperti berburu di kebun binatang loh, Mas. Mau tiap hari nangkep berapa sih? Kepolisian, KPK, kejaksaan. Saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Sampai bawah lek mau loh, Mas, ya, sampai bawah, sampai tingkat bawah. Tarik semua. Lepul Polsek itu bicara, Polres bicara, Kejaksaan Negeri bicara. Sikat semua. Itu kan ada korupsinya. Masa masih percaya, Mas Aldi, tentang penegak hukum kita? Wong semua jadi mafia, Mas.
0: Oke. Baik.
2: Jadi menurut saya, Mas Aldi, ini memang sengaja ada pembiaran dan sebetulnya ini proyek terselubung. Sekarang nggak kuat nahan, akhirnya terbuka. Ya mau apa? Lagi apa saja? Indonesia lek ketangkap ya lagi apes nasibmu. Gimana sih, Mas? Nggak ada korupsi, Mas?
0: Ya.
2: Oke, Mas Adi.
0: Oke, baik.
2: Singkat aja, nanti lama-lama.
0: Baik. Matur nuwun, Pak Dading.
2: Sehat selalu. Pak Ponco.
0: Mas
2: Adi, terima kasih.
0: Sama-sama, monggo. Selamat pagi. Selamat pagi, Merkuri.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Sumarwito. Monggo, silakan.
3: Iya, itu korupsi itu ya. Sudah tidak bisa di Indonesia itu. Jadi soalnya presidennya apa itu juga... Anu, apa itu jenenge? Seperti Pak Jokowi dulu itu, bikin IKN atau apa itu. Ya, nanti contohnya di Jawa sama Sumatera sama anu aja gurung beresi wis arep gawe ibu kota Nusantara sing ning gone Kalimantan. Ya itu kan lucu itu. Jadi beres ono kabeh, ya iso enggak? Tapi ya repot, Mas. Soalnya apa? Polisi pun itu juga korupsi. Soalnya apa? Menantu saya itu kan pengangkutan ya, angkutan pakai kontainer, pakai truk itu. Itu juga ngemel di Tuban itu ada pos polisi bertingkat itu. Kalau kita nggak beri, itu nanti wes ono ae. Tapi saya punya cara itu. Saya gandeng sama marinir. Marinir ngajak kulaan mebel nih Jeporo nih ngopo, wes aku marinir gak wani polisi ini musuh gitu. Terus saya pernah, saya masih beli panter ya, pat pusing itu gak boleh anu toh, gak boleh anu apa itu jenisnya ngangkut apa kan, itu kan harus coba untuk ke rumahnya yang beli kan. Tapi saya ngerti, saya lihat di kaca spion ditutup sama polisi, sampai aku tak enggak ada yang Polda. Tak ada polisi kawan ini, iya loh. Jadi semua IKN sekarang saya ngomong IKN. IKN itu saya lihat di TV kemarin itu ada kera, ketek ya. Itu tinggal tulang dan kulit gendong anak ini, iya loh. Jadi apa IKN itu di Kalimantan Timur. IKN kan di Kalimantan Timur gitu. Hmm. Ya benar ya, IKN di Kalimantan Timur. Ya. Hmm. Itu apa itu jenisnya sampai bareng tawa di TV langsung digolai ke TNI-ku. Dimasukkan kadang dipindah ke Kalimantan Barat. Ya. Hmm. Aku karanya yang mau ini sing ngono itu harimau ya apa, walau bisa tak. Hmm. Jadi sekarang ini beres urus sih. Soalnya sing BGN itu kan kepalanya itu kan koncone Prabowo. Hmm. Itu teman apanya, pokoknya sahabat kentalnya Prabowo. Cuma Prabowo apa itu jadinya sering ke luar negeri, ya kan? Jadi ya Prabowo bener tidak apa itu baik konco atau apa lek korupsi tuh kan keracunan apa itu kan dari gara-gara itu yang makan bergizi gratis itu.
0: Jadi
3: repot sudah beresono ya toh. IKN itu dibatalno sih wes buat Prabowo kan janjinya IKN dianu toh diteruskan toh Jokowi itu tapi nyatanya sekarang di Jarno ambil Prabowo kereta cepat itu juga ada korupsi nih repot kan. So, aku ya juga tahu kalau di Amerika pindah ibu kota itu apa ya ngono podo-podo ning Indonesia apa ngono karena gak ada berita nih. Malaysia kan juga dipindah kan ibu kotanya. Lucu ya. Tapi orang Indonesia sampai tingkat bawah sampai pejabat itu korupsi kabeh gak iso. Gak iso anu. Apa itu jenenge? Sekarang gurung konangan ae.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih menunggu Mas Andi.
2: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah menunggu.
2: Ya, monggo. Pagi, Prof. Salam sehat pagi.
1: Iya.
2: Apa onco?
1: Monggo.
2: Pagi ini warungnya laris. Karena memang gini ya, kita ini mau tidak berkontribusi itu ya, negara ini milik kita bersama.
0: Iya
2: ya,
0: betul. Iya,
2: kita
0: betul.
2: Mau kita bisa saja Mas Abu. Sekarang ayo kita lek-lekan oleh opo ya, kalau apa-apa Mas.
0: Tidak dapat apa-apa.
2: Kerja kan nyambut gawe.
0: Betul betul.
2: Tapi mereka itu mereka terus berterima kasih loh sama kita itu. Kita masih ngomel-ngomel di sini itu kan menunjukkan bahwa kita ini cinta loh sama negara ini. Mereka ngasih apa? Enggak ngasih apa-apa. Dipuji itu ae.
0: Iya betul.
2: Makanya 2029 kalau ada yang enggak nyoblos, kalau enggak ada milih, jangan terus dibilang misalnya apa senengnya kok apatis. Oh, mungkin dulu-dulu oke lah, tapi sekarang faktanya ya apa gitu loh. Ya. Kita milih pun yang enggak dapat apa-apa.
0: Iya.
2: Gitu loh kan. Enggak dapat apa-apa. Malah kita dibujuk itu di sini kan gitu loh. Yang membuat kadang saya enggak enggak habis pikir ya. Gore tambah ceri kan gitu loh, Mas. Yang membuat saya nun sewu ngapunten ya di tempo hari kan berseliweran di TikTok apa dan sebagainya.
0: Iya.
2: Bapak Presiden yang terhormat masih dengan percaya dirinya mengatakan bahwa kita tidak usah khawatir, negara kita kaya sumber daya Pak. Iya Pak, memang kaya Pak. Masalahnya gini loh Pak, sampean iso nggak ngelola gitu loh. Saya lupa negara mana itu, saya sempat ada video pendek di YouTube itu. Ada 5 negara yang dulu di tahun 80-an itu adalah negara ini masih memutarkan lagunya Hamdan ATT termiskin di dunia. Itu sekarang lagunya sudah nggak diputar karena apa? Mereka menjadi negara yang paling makmur. Ternyata begitu di situ apa? Mereka tuh bisa mengoptimalkan sumber daya yang mereka punya. Walaupun pajaknya gede, pajaknya tinggi, tapi mereka sejahtera semua. Saya lupa kalau enggak. Aduh lupa saya. Hungaria atau apa lupa saya. Pokoknya ada 5 negara lah. Di tahun 80-an itu mereka adalah negara termiskin di dunia. Negaranya Amdan ATT gitu loh. Tapi sekarang mereka bisa ada makmur gitu loh. Bahkan mereka mohon maaf saking makmurnya itu apa ya, warganya itu mau ngambil bayaran itu males karena si ono ae gitu loh Mas.
0: Widanio kita kayak gitu ya.
2: Loh makanya aku bilang begini loh. Kita ini terbuat dengan kebanggaan kita yang semua tambang dan sebagainya. Seperti yang pernah kita bilang di sini tuh yang katanya Mahfud MD itu kan kalau kita mau genah-genahan ya. Itu kan per kepala kan 20 juta per bulan.
0: Iya.
2: Cuman ini enggak usah ngomong 20 juta per bulan, enggak usah lah. Itu kemoncolan. Terus 5 juta dengan kita kerja saja aman.
4: apa namanya lancar, kita bersyukur banget kok gitu.
0: Betul, betul.
4: Tapi
0: betul.
4: Nyata fakta di lapangan bagaimana? Masih banyak orang-orang yang tinggal di atas kuburan, rumahnya di atas kuburan, ada yang apa menempati di apa rumah sakit, rumah sakit terbengkalai, apa di YouTube tuh banyak yang mereka masih gelar kasur tipis kayak kelesetan. Loh itu negara kecil loh, mas, negara kaya, ditambah lagi sekarang koruptor. Terus gini loh pak, coba saya usulkan, terus gak usah malmol, gak usah tadi ngaling-ngaling, buatlah Indonesia ini darurat korupsi. Ini loh, kalau sudah ada darurat korupsi ini setengah ini, ya wes kasih ultimatum, 1 tahun masih dimaafkan. Nggak ketemu, tapi selot selesai 1 tahun ke depan. Kalau ada koruptor, tembak mati sudah. Gitu toh, ini ngomongnya ini, di, masuk ngomong kita sampai lambe, sampai muru yuk. Nanti kan balik mana? 2 tahun atau 3 tahun lagi bu, muncul, nggak tahu siapa namanya, Bu Bejo, Bu Sueb, misalnya siapa, muncul lagi. Nggak bisa, Pak. Makanya aku bilang gitu loh, namanya MBG. Sekali lagi ya, ini bukan benci atau tidak. Ya si pendukung-pendukung MBG, enggak, kita enggak benci. Selama memang programnya baik, ya mau enggak. Tapi permasalahannya fakta di lapangan tuh enggak kena. Dan peluang untuk korupsinya besar gitu loh. Belum saatnya nih, menurut saya belum saatnya. Ditata dulu gitu loh maksud saya. Habibie aja kan bilang toh, Pak yang pernah ditunjukkan sama Habibie, kenapa Habibie bisa menurunkan sampai 6.000? Karena dia menurunkan egonya untuk membuat sebuah proyek apa pesawat waktu itu kan, menurunkan egonya sehingga apa? Proyek-proyek atau program yang individu yang seperti itu ditekan sama dia. Sehingga apa? Ada balancing apa? Keseimbangan jadi apa perputaran uang negara ini kan enggak begitu. Ini kan enggak sudah merosot 17 sekian ribu dolarnya masih jalan terus MBG ini dengan ratusan triliun gitu loh. Kan yo aku sepurane mas sebelumnya ya. Ini saya memproklamirkan diri 2009 aku hanya gak nyoblos mas.
0: Ya. Ya.
4: Enggak apa-apa. Silakan ya. Misalnya siapa mengatakan ngono-ngono apa-apa enggak usah bengepok. Enggak apa-apa. Bengepok itu hak saya kok.
0: Iya. Karena negara saya kok. Enggak apa-apa wong ya. Saya ini sejak mahasiswa enggak pernah nyoblos.
4: Kan gitu loh. Soalnya jujur aja ya gini loh, kita enggak usah munafik. Oleh apa sih?
0: Ya.
4: Enggak ada batang apa. Ya kita enggak minta. Enggak minta apa di ingoni pemerintah. Ya enggak. Gunakan tugas mereka sebaik-baiknya, cukup itu aja. Ayo ini pendengar-pendengar yang pasif-pasif, berteriaklah kalian di Merkuri ini untuk sampaikan, enggak usah takut bahwa nek kalian seperti itu. Ya wis ngene iki enggak usah ngomel nang apa ngomel nang warung kopi sengit ngomel di sini. Palit walaupun mungkin kuping mereka pada budek, enggak apa-apa, paling enggak kan kita sudah menyampaikan gitu loh, ada Prof. Prof. Rubi, ada apa namanya? Kok Prof. Rubi, Prof.
0: Bibi,
4: ada juga Pak Ponco. Setidaknya wis ngomelan kita ini kan menunjukkan bahwa kita ini cinta loh mas.
0: Betul.
4: Wis itu aja mas. Mudah-mudahan. Ya. Saya berharap ya oleh bagian persentase atau korupsi matur nuwun mas.
0: Monggo matur nuwun mas Andi. Selamat pagi di belakang mas Andi. Tadi ada mas Dewa. Saya coba untuk tampung sekalian ya Prof. Bibi ya.
5: Iya.
0: Nanti biar kita bisa berdiskusi hari ini, warungnya laris kata Mas Adi tadi. Bentar Mas Dewa. Ya mudah-mudahan tersambung dan silakan sahabat Merkuri sama seperti Pak Sumarwito juga tadi boleh menggunakan 567-9696 atau bisa juga deringkan di WhatsApp ya di 081-730-0096. Silakan Mas Dewa.
5: Engkau A ya Mas?
0: Oh iya,
5: baik. Tunggu saya ini, iklan.
0: Oke, baik.
5: Iklan sih
0: Mas. Setelah iklan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dewa. Prof, kita ke iklan dulu ya Prof ya?
5: Iya.
0: Ya, setelah itu nanti kita akan kontak Mas Dewa.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh? Teteh siapa?
6: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah! Bro, rasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, Bang.
6: Tejus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kita lanjutkan kembali, masih ada Prof. Bibi dan sekarang Pak Ponco juga sudah hadir. Selamat pagi Pak Ponco.
5: Iya, selamat pagi.
4: Iya, saya ke sesuai semuanya. Janji saya ke Mas Dewa dulu ya. Yang tadi sudah saya janjikan
5: ngalah
4: kontak. Mudah-mudahan segera tersambung. Silakan Mas Dewa.
6: Halo, pagi.
4: Ya, selamat pagi, monggo.
6: Ya. Ini IHSG, ini singkatannya bukan indeks saham gabungan.
4: Apa itu?
6: Tapi indeks saham goreng.
4: Indeks saham gorengan ya. Ya, ya, ya, ya.
6: Hancur kafe. Dua, ntar lagi mendekati 18. Kita akan prediksi 2060 nanti kalau kita mau belanja sabun dan sampo dan pasta gigi, ditanya ke warung Madura pasti, Mas mau beli sabun Mas sampo. Terus berapa? Harganya 3.860.000. Iya, ada bayangkan iya. Beli sampo sama sabun 3 juta gimana sih nanti? Padahal barang kecil segitu. Akibat dari dolar kan tidak dibutuhkan sama petani. Petani iya. Kan butuhnya cuma makan gaple, makan gorengan. Nah, pokoknya gorengan itu terigunya gak tuku toko ondil no. Terus gorengan itu tahu gak tuku kedele gitu loh Mas ya. Jadi kelakuan ini jadi kayak gak jauh beda sama Israel. Ini lebih parah dari Israel, negara kita ini. Israel sih mending bunuhin kaum-kaum Palestina. Lagi bunuh kaum Dewi. Beda kalau Belanda kolonial company dulu bunuh kaum pribumi. Gak apa-apa, penjajah. Lagi malah penguasa menjajah warganya, ini apa maksudnya ini? Ini negara macam apa ini? Ini ngalah-ngalahi negara fasis Jerman yang membunuh orang Yahudi. Ini melebihi otoriter, melebihi fasis, melebihi diktator. Gak tau, kita jadi negara apa sih sebenarnya ini, gitu loh. Kalau kita mau jadi fasis, kita harusnya membunuh negara sebelah, gitu loh. Ganjang Malaysia, tapi enggak. Ini warga EDW ditewakan diajur-ajur, no. Kita menoleh ke kampanyenya dulu Pak Prabowo. Jangan lupa, kalau saya terpilih, saya gratiskan sekolah. Kuliah kalau bisa ya, kuliah juga gratis, oke? Lalu transportasi kalau bisa umum semua, kita subsidi 100%, lah gratis maksudnya kan? Terus kesehatan ya, kesehatan juga kita gratiskan. Tapi apa digratiskan sekarang adalah MBG. Orang mau ngomong, kita sediakan laptop, kos kaki, dan sepeda motor, percuma, untelani sik mata jam, sik tak iso dilewati kok. Untuk transportasi loh. Ya, kalau Anda mau ngirim MBG ke daerah, ya helikopter aja ada beli yang banyak. Bukan beli sepeda motor trail, belum lagi sepeda motor listrik. Wong, apa ini infrastruktur listrik aja masih makbrut gitu, apalagi daerah belum ada colokan kok mau beli infrastruktur listrik dari mana gitu loh. Saya nggak setuju dengan EV atau negara ngomong energi listrik, bukan. Ayo, kita yang paling dasar itu apa sih kita benahi? Oke, pendidikan. Kita menolak kemarin beasiswa itu apa? Ada beberapa penerima beasiswa ternyata saya bangga menjadi warga Inggris. Apa itu? Pendidikan macam apa itu? Kemarin ada lagi berita beberapa karya ilmiah palsu. Tiga oknum mengaku sebagai mahasiswa UNY. Ternyata dia ingin menggratiskan jalan-jalan. Pendidikan kita lagi carut-marut. Harusnya kita menoleh ke negara-negara yang lain yang waktu perang dunia itu kan ada Cina, Jepang sebagai pelaku, Korea juga korbannya Jepang, Vietnam korbannya Jepang juga, Filipina korban Jepang. Itu juga kalau dihitung 45 itu sama kita setengah bareng loh. Jepang itu perang korban dari Hiroshima dan negara lainnya itu sisa dibasmi sama Jepang juga kan, mereka korban bencana ini perang dunia kedua sama Jepang. Tapi di start yang sama dengan Indonesia. Nah kok negara Indonesia malah hancur gitu loh. Negara yang lainnya juga sama-sama hancur. Kalau oh beda, Jepang kan dulu kan menjajah. Oh tapi jangan salah, Jepang juga diplomatum. Walaupun dia menjajah, tapi dia juga hancur. Dia ngumpulin guru. Vietnam juga ngumpulin beberapa orang-orang pinter. Dalam waktu zamannya Pak Harto, kita lihat ya, China itu ya, Tiongkok, Tajungkok itu ya. Itu belum mati ini loh, zaman Pak Harto. Mungkin Perponco mungkin tahu juga ya, atau apa beberapa waktu zaman-zaman tahun 90-an dulu China itu gak semaju kayak gini zamannya Pak Harto itu, kita maju duluan tuh. Tetapi kok sekarang kok kita kalah sama China, karena apa? Karena mereka punya kesatuan yang mau gak mau korupsi harus dibasmi, dan pendidikannya juga nomor satu. Mereka mau belajar, wah gimana caranya mahasiswa siswa kita jadi pintar-pintar lagi, jangan kayak kemarin lolos sudah termat ternyata MC-nya gak pinter, endingnya menjilat yang nyewa. Terus pas kibraka kemarin, bentar Mas Aldi, saya hitung waktu tadi itu ada yang paling lama loh. Pas kibraka kemarin lolos di Sulawesi ternyata dicopot, ada nilai siluman. Nah ini kan sudah pinter-pinter dijegal, terus sing pinter keblinger, manfaatkan fasilitas negara, akhirnya dia jadi sianap. Orang kan begini-begini itu loh, jadi yang harus kita dukung itu apa? Makanlah yang kenyang, tapi otak kita dungu. Mungkin gitu Mas ya.
4: Okay.
6: Jadi berharapnya ke depannya, mari kita jangan menoleh seperti kejadian kejari yang lagi cari muka. Kita ingat loh, kemarin itu ada kasus, kalau ada copet, jangan dikejar. Ada copet itu dipegang. Loh gimana mau megang copetnya Melayu? Terus dikejar dia nubruk. Kita gak nabrak loh. Nah, terus kejar ini nuntut yang nabrak. Apa yang ngejar? Kan lucu, kejari macam apa itu? Apalagi konten kreator di penjara. Katanya, Anda bikin video korupsi gini-gini. Loh, dia itu gak ngerti apa-apa. Berarti yang salah adalah pendidikannya. Yang katanya pendidikan kita gratiskan. Ya, pilih saya gratiskan. Terima kasih. Selamat pagi.
4: Silakan Prof. Bibi. Saya ke Prof. Bibi dulu, Pak Bonjo. Silakan di.
5: Sama Dewa bingung.
4: Iya, karena memang
5: intinya apa ya?
4: Intinya ya jangan korupsi. Intinya itu saja karena rusaknya semua ini kan karena korupsi.
5: Iyalah, hormon dopamin.
4: Iya. Tapi yang juga menarik perhatian saya itu adalah ketika sekarang kan eranya sosial media begitu ya. Ada yang memframing Pak Dadan itu orangnya Jokowi, titipannya Jokowi karena yang ngelantik Pak Jokowi. Tapi tadi ada sahabat kita, sahabat Mercury yang menyebut dia itu orang kepercayaannya Pak Prabowo. Mana yang benar kita juga nggak tahu.
7: Iya.
4: Iya kan?
5: Loro-lorone gak beda, Mas.
4: Iya, itu yang pertama. Yang kedua memang saya mencoba untuk mengkaitkan ternyata Nani S. Dayang itu sangat dekat dengan Pak Dudung Abdurrahman.
7: Nah, makanya yang penting genah aja.
4: Makanya lapornya ke Pak Dudung, makanya Pak Dudung lapor ke. Nah, itu. Tapi apakah kemudian Nani S. Dayang juga tidak terlibat korupsi karena paketnya 4 orang? Nah, ini silakan Prof. Bibi, saya kembalikan ke Prof. Bibi.
5: Tadi kan saya bilang bahwa ini necessary but not sufficient. Dan di depan saya ngomong gitu, Mas. Nah, yang korupsi bukan hanya 3 orang itu, gitu. Pertanyaan saya kan juga tidak hanya di apa BGN, tapi juga melebar kemana-mana. Dan sarangnya banyak. Jadi yang harus dikritik adalah kebijakan presiden untuk menaruh orang-orang yang budi ya, politik balas budi itu. Harusnya meritokrasi, bukan berdasarkan apa tim ses itu.
4: Ya.
5: Nah, kemudian juga apa namanya intensitasnya apa namanya membangun state capitalism dengan peran dari TNI dan Polri. Ya, Parjo sama Parcok. Nah, itu yang sebenarnya perlu dikoreksi supaya mempercayai para intelektual yang punya nurani ya untuk membantu beliau yang karena dia memang sudah terpilih ya kan. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan tebang pilih dan KKN harus memang betul-betul komitmen kita reformasi itu memberantas KKN kok. Nah, sekarang malah hampir semua orang korupsi ini bagaimana? Elit-elitnya gitu. Jadi kalau saya Mas, saya tidak berpuas diri dengan penangkapan yang kemarin 3 orang itu yang kemudian langsung dikasih jaket itu orangnya itu. Saya tidak begitu apresiasi, tapi saya tidak cukup hanya itu. Ya, apalagi kalau dikaitkan tadi dengan jebolnya US dollar sama IHSG ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini yang itu ya, bursa kita menjadi terburuk ya, Bloomberg terburuk di dunia ya. Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumahnya presiden sekarang. Nah, jadi apa perjalanan masih jauh.
4: Ya, jalan masih panjang.
5: Kalau pakai teori saya ya, objektif itu ya, misalnya saya ketemukan sekitar 15 tahun yang lalu, pertanyaannya lampunya masih hijau apa durung gitu. Kalau lampunya belum hijau, tidak boleh berhenti untuk monitoring dan evaluasi. Iya. Ya, jadi saya merangkum lah ya, tadi saya kira kritiknya teman-teman, saya kira ya, sahabat-sahabat Merkuri ya cukup bagus gitu ya. Nah, kita apresiasi, dan saya kira kalau Pak Sumarwito selalu getol untuk mengkritik IKN itu ya. Nah, tapi memang sama saja kalau saya bilang, kalau soal IKN pertanyaannya apa yang di sana masih menjadi isu nomor satu, kemudian isu itu convert menjadi problem ya. Nah, kalau sudah menjadi problem, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita buat di situ ya, kalau mau pakai metode riset itu kan. Nah, lalu kemudian dicari ya tesisnya melalui hipotesis dan justifikasi kan ngono.
4: Ya.
5: Mas Aldi, ini aku putuku kelas pitu Mas, iku nggawe riset, saya terbelalak mata saya. Ada satu cucu saya ya, itu SMP kelas 1 ya, jadi kelas 7. Ini buat riset ya, mungkin nganggo AI mungkin. Tapi bagus itu. Problemnya apa? Gelas berserakan di kantin.
4: Oh iya, itu yang saya dikirimi Pak Ponco atau dikirimi Prof Ibi ya?
5: Loh, itu putuku loh Mas.
4: Iya.
5: Ini kan cikal bakal. Nah, kalau itu saya regenerasi ya. Oleh karena itu, pemilu 2029 bergantung kepada Gen Z. Gen Z. Nah, maka saya kepada generasi muda, saya ingatkan melalui sahabat Dat Merkuri ya, kalau putra-putrinya Gen Z ya. Nah, gunakan kewenangan untuk berpartisipasi di dalam pemilu nanti itu secara bijak ya, secara baik dan secara benar.
4: Kalau
5: misalnya tidak ada pilihan ya, teko di TPS tua blos ya akhirnya dirusak. Dengan begitu apa KPU sekarang kita bisa percaya Mas? Ora iso Mas. Lho masuk satu TPS kemarin itu di komputer ono sing 800 iku lho, piye opo sih? Itu kan sudah jelas-jelas apa? Ya korupsi lah ya. Bawaslu apa? Was yang diawasi ku apane? Kabeh golek dum-duman.
4: Iya.
5: Mas, ya rotok-rotok panas aku.
4: Ya oke. Okay. Saya cooling down dulu. Kita ke Pak Ponco kalau begitu ya.
5: Pindah ke Pak Ponco.
4: Ya, silakan minum air putih dulu Pak Prof. Bibi. Pak Ponco sekarang. Tapi Pak Ponco, satu hal yang saya sedih itu adalah MBG ini mengungkap banyak hal yang kepentingan-kepentingan politik. Ada banyak tafsir yang muncul. Yang nah, ini karena sekarang eranya sudah era media sosial, itu bisa coba di TikTok aja. Udah bisa dibaca oleh semua orang, udah bisa diikuti semua orang. Ada yang bilang, oh ini MBG karena Dadan orangnya Jokowi, Jokowi mau keliling Indonesia, makanya Prabowo nggak terima, Dadan disikat misalnya. Bahasanya seperti itu.
7: Iya.
4: Saya tidak mau tahu tentang apakah ini orangnya Jokowi atau apa, karena itu nggak penting buat kita. Betul. Tapi kan artinya Prof. Ibi bolak-balik mengatakan politik balas budi, Pak Ponco juga begitu, sahabat-sahabat Megrun, nah itu kan ada gitu loh.
7: Iya.
4: Mengemuka sekarang.
7: Kalau kan? Kalau tentang soal ada itu, ya menurut saya sejak awal. Jadi gini, menurut saya ini bukan terjadi di awal pemerintahan presiden sekarang ini, enggak. Tapi kita melihat bahwa ternyata mungkin 2 tahun terakhir, ya, dari pemerintahan Pak Jokowi, itu sudah mulai gejala-gejala pergeseran itu, menurut saya. Saya nggak ngerti, apakah itu murni pribadi, atau memang itu sudah seolah-olah ada ini, skema. Saya nggak ngerti itu. Saya kalau melihatnya itu adalah, mari kita melihat, itu bukan pada waktu tahun 2024, yang itu. Tapi coba cek, terutama setelah masa pandemi, ya saya kalau pakai gambaran itu kita analisis dengan teliti, tapi saya nggak punya ini ya apa itu data dan sebagainya. Jangan-jangan itu sudah ada skenario, ya, yang bahkan bukan pribadi, tapi ini sekelompok yang kemudian menggeser-menggeser. Yang sebetulnya saya bisa cerita lebih detail kalau nanti ketemu langsung gitu ya. Kalau saya mengamati itu bahwa not that simple. Kalau enggak aneh ini menurut saya. Lalu saya lompat aja bahwa ini parah sekali. Kalaupun ini Pak Dadan itu ditangkap ini telat menurut saya. Mestinya itu sudah pada waktu membuat kebijakan yang itu tadi loh, yang 3 tadi loh. Berurusan dengan motor, berurusan dengan tablet, berurusan dengan kaos kaki.
4: Iya.
7: Itu mestinya itu sudah jelas sekali, pasti ada prosedur yang di terobos. Nah, saya kok ini ya ini mungkin karena saya emosi.
4: Enggak apa-apa.
7: Suara saya lagi juga rodok serak-serak karena kemarin ya ngajar itu enggak tahu di tengah-tengah kelas itu tahu-tahu kok suara saya kok bergeser nih. Ya sudah. Terus gini. Saya kok melihat ini sudah MBG itu kalau dihitung-hitung kan satu hari 1,2 triliun. Ini sekarang kita bukan bicara miliar, Mas Aldi. Triliun, 1, saya punya data 1,2 triliun itu seminggu itu bisa membuat pulau dari Korea, Pulau Jeju itu menjadi di apa ya, listrik kalau nggak salah, itu berurusan dengan listrik, ya. Dan di negara-negara lain itu menjadi sebuah proyek yang bersifat permanen sekian puluh tahun. Bayangkan. Tapi di sini itu ya, proyek ini cuma berurusan dengan keracunan dan jamban. Mohon maaf, yang ngomongnya agak keras ini, ya. Ya. Oh, sorry, keracunan, sampah dan jamban. 3 ini. Ya. Nah, saya kemarin mendapatkan kebetulan saya kok nggak sengaja ngelihat itu ibu yang baru itu cerita tentang kita harus mengoreksi. Wah, ya, koreksinya itu paling tidak saya lihat 2 hal. Koreksi pertama itu adalah yang menerima itu seharusnya mulai dari ibu hamil, ya itu konsepnya betul itu karena berurusan dengan stunting kan, ibu hamil, tapi maksimum SD. Katanya begitu. Saya berharap semoga ini aneh, ya. Ini betul. Saya setuju itu, ya. Terus yang kedua.
5: 3T, Pak. 3T, Pak.
7: Ah, betul. Terus lokasinya, betul itu. Kedua, berarti kiri kita ini ya, itu betul ya. Terus dia akan evaluasi semua. Menurut saya ini program ini kalau jalan penua, jangan cuma omon-omon. Mohon maaf, kenapa kok saya mengatakan omon-omon? Saya baru catat ini bahwa waktu ini Presiden Prabowo sebelum jadi presiden janji misal dia ngomong tentang terlalu banyak perjalanan dinas, betul ya? Masih ingat Mas Aldi ya?
4: Masih.
7: Kita harus efisiensi, bisa pakai cara macam-macam. Duh, catatan statistik menunjukkan bahwa selama 18 bulan itu sudah 33 kali. 49 kali, sorry. Yang artinya 1 tahun itu 33 kali. Padahal 120 bulan Pak Jokowi itu cuma 58 kali alias 6 kali dalam 1 tahun. Pak SBY yang saya juga dulu kritik sering pergi itu 120 bulan itu 86 kali alias 9 kali per tahun ya.
4: Per tahun. Pak Prabowo udah 30-an ya.
7: 33 per tahun.
4: 33 per tahun. Ya, oke.
7: Okay. Ini gimana? Terus yang berikutnya lagi. Ya, negara dikuras. Ya, negara dikuras. Saya akan kalau perlu hukum mati produksi. Mas Ali dengar enggak waktu kapan itu pernah ngomong ya kita harus ampuni. Nanti ngego, kembalikan yang penting. Jadi ini apa sih? Terus berikutnya lagi, negara ini salah urus. Yang menikmati lebih banyak orang asing, ya. Katanya Pak Prabowo sebelum jadi terpilih. Nah, sekarang ya katanya harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Yang menikmati siapa sekarang? Sekelompok orang. Ya. Karena korupsi. Yang berikutnya lagi, hutan harus diselamatkan. Kenyataan Sumatera, Kalimantan, terakhir Papua. Kita lihat bagaimana. Ya. Lalu bicara tentang ini, kita harus kembali orang Indonesia banyak yang pinter-pinter. Kita harus tarik. Ya, orang-orang ini harus bekerja untuk negeri tercinta. Ya. Yang seperti begitu yang tadinya dengan penuh itu sekarang dikriminalisasi. Belum lagi terus ngomong gini, kalau enggak keseneng pergi ke Yaman sana. Iya kan? Mas Ali kok ketuaan ini kok ragu-ragu jawabnya.
4: Enggak, iya. Karena terlalu banyak, saya bingung sampean.
7: Ada lima hal yang saya ceritakan ini.
4: Iya.
7: Duh, ini orang ini anu dah. Lupa lah gitu loh. Duh, mestinya ada yang ingatkan kan. Semoga ini catatan ini. Jadi kalau ya saya enggak bisa nanggapi karena pokoknya lima orang ya. Tadi Pak Dading, ya. Pak Sumarito, Mas Andi, masih apa? Empat orang. Empat orang yang sudah bersuara ini kan orang-orang yang cinta Indonesia yang mengkritisi semua. Ya baik. Cuma saya mengatakan di saat kalau saya ditanya tentang MBG ini, ya ini ya telat sebetulnya. Tapi ya masih lebih baik telat daripada
4: the ya, never ya.
7: Ya never. Yang kedua ya. Tadi Prof sudah ngomong betul. Ini sebetulnya hati-hati, jangan ngomong klimaks duluan Mas Ali. Ini permulaan ini. Ya, nanti perjalanannya seperti apa? Jangan-jangan nanti terus gelembosi. Ya. Jangan kan klimaks. Ya. Is langsung nanti semakin parah bisa-bisa kalau enggak hati-hati. Tapi kita tetap harus bersuara. Terus yang ketiga menurut saya, ya. MBG saja juga tidak cukup. Mari kita lihat banyak hal yang tadi juga Pak Dading juga ngangkat tentang itu. Banyak hal yang lain yang perlu dikoreksi. Bagaimana? Kita tahu sendiri KPK mulai sibuk karena gara-gara satu MBG, yang kedua itu imigrasi.
4: Wamennya.
7: Mari kita lihat banyak yang lain. Cuma saya gini Mas Ali. Satu poin yang Mas Ali melihat nggak waktu Pak itu yang ketua MBG itu di
4: bagian rompi
7: di rompi itu. Ini lihat modelnya dia kelihatannya masih senyum ya, saya mau ngelihat bahasa tubuhnya nggak apa-apa rompian nanti lihat nanti yang tadi juga Prof ngomong tentang iya itu nanti ada perwakilannya nanti
4: iya
7: makanya dia senyum
4: ya,
7: sama persis dengan saya ingat Setia Novanto,
4: apalagi
7: senyum dia
4: salah seorang wakilnya itu kemudian terungkap bahwa ketika 2025 kekayaannya yang tercatat itu baru 900 juta sekian.
7: Ya.
4: Di 2026 itu menjadi 12,9 miliar.
7: Iya.
4: Satu menurut tahun.
7: Saya itu kan kerja apa Mas Ali? Coba.
4: Dosen ya, guru besarnya Ubaya kira-kira segitu enggak? Ada yang guru besar di sini ya?
7: Iya, betul. Saya ngomong gitu, saya ngomong kayak guru.
4: Oh, sudah pensiun katanya.
7: Ya, tapi guru besar
4: ya
7: saya.
4: Ya, pensiun. Ya, tapi
7: guru besar.
4: Dulu bisa dapat segitu, dalam setahun bisa 12 M kekayaannya meningkat.
7: Nah, ini contoh real. Tapi dengarnya ada satu orang yang mau jadi justice
4: kolaborator. Oke, kita tunggu kalau begitu. Ya,
7: yang karena dulu mantan polisi kalau nggak salah itu, Irjen. Kalau Irjen itu kan pasti polisi.
4: Yang mantan polisi ya Pak Sony ini yang kayak ini.
7: Itu sudah ini sudah mau ngomong. Berarti dia berada dalam sebuah sistem yang dia juga nggak nyaman. Tapi ya sih harus ngikuti. Nah, dia mau jadi justice collaborator. Cuma mari kita kawal ini.
4: Ya, tidak jangan heran. Karena kan sudah kirim surat cinta ke Nani SD yang kan. Terima kasih untuk kado indahnya. Yes. Nanti dikado balik Mbak Naninya. Tapi kita ke iklan dulu Prof. Vivi, Pak Monco. Iya, kita ke iklan dulu.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kita lanjutkan kembali, saya masih membersamai Prof. Ibi dan Pak Ponco, serta juga Anda, sahabat Mercury. Prof. Ibi?
1: Ya.
0: Ya, kita mau nggak mau, suka nggak suka, memang sudah ada di bagian yang hampir berakhir begitu ya, karena sudah 8:54. Tapi Prof, tadi tidak setuju, Pak Ponco juga menekankan itu, kalau saya mengatakan bahwa akhirnya klimaksnya setelah kita diskusi masukan-masukan, sekarang kan pergantian pimpinan MBG, Prof tidak mengatakan saya nggak setuju. Klimaksnya belum. Klimaksnya ya. Nanti Prof mengharapkan seperti apa klimaksnya ini?
1: Ya klimaksnya itu kalau lampunya sudah hijau. Artinya bangsa ini sudah bersih dari korupsi. Mungkin tidak nol ya Mas ya.
0: Okay.
1: Tapi yang gurem-gurem tok mungkin itu masih bisa diabaikan. Tapi yang apa Pareto ya 80% ya itu harusnya sudah bersih. Kalau itu bersih baru Pareto optimal masih oke lah gitu ya. Pareto itu kan tidak mutlak gitu. Jadi kalau orang akademis biasanya kalau pertama kali ya kalau bisa 1:400 kan gitu 0,025%. Ya kalau sosial itu 5% kan gitu alfanya. Nah kalau Pareto itu alfanya kan 20% gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi kalau belum itu, nah itu terkait dengan tadi loh. Semua lari. Investor asing itu semua lari. Dan Anda tidak bisa bayangkan kurang apa fundamentalnya apa grupnya Jarum ini. Kok bisa turun dari 9.000-an sekarang menjadi di bawah 6.000 loh Mas. Dan kemarin saya itu baca beliau ini grupnya Jarum ini bikin itu peternakan sapi di Tegal itu 36.000 sapi dengan luas lahan 701 hektar itu big move itu, jadi itu apa ya great move, jadi saya kira langkah strategis yang menurut saya tepat zaman sekarang. Jadi mungkin kalau itu apa namanya sahabat Mercury bertanya terus apa saiki yang bisa dilakukannya itu bergeserlah dari konsumtif ke produktif. Kalau punya lahan tandurono apa lombok atau apapun lah ya terong atau apa ya yang ada di rumah itu, atau mungkin kalau punya pekarangan ya apa ngingoni bebek apa ngingoni pitik. Cuma itu kalau di kota memang sulit karena bau ya.
0: Ya betul.
1: Amoniaknya itu yang menjadi persoalan. Ya larinya kan teman-teman semua sekarang kemana? Kuliner kan? Oke Mas, aku mau respon Pak Ponco tadi soal yang gandengannya itu antara yang sekarang dengan yang sebelumnya itu. Ada tiga versi ya. Kalau saya kan dulu sering ngomong 9+1 gitu. Tadi Pak Ponco 8+2. 2 tahun terakhir. Ya, nah itu. Terus ada yang ngomong 5+5. 5 tahun pertama bagus Pak Jokowi, 5 tahun kedua yang ya karena mempersiapkan apa minta itu apa 3 periode itu. Itu menjadi apa malapetaka ya. Itu saya kira itu ada 3 versi menurut saya ya, jadi ya mana yang benar nggak tahu saya, jadi coba sendirilah ya. Tapi yang jelas bahwa akhir-akhirnya kan dia memang memaksakan ya, mau nggak mau diakui atau tidak ya itu pasti dia memaksakan bagaimana melestarikan keluarganya untuk tetap menjadi elit politik di Indonesia itu. Terus apa gerakan untuk menguasai PSI itu, ya you know? Yang satu hari jadi anggota besok paginya bisa jadi ketua umum.
0: Dan PSI memang sudah banyak bergeser sekarang menjadi partai, tapi ya, itu tapi, persoalan lain. Kenapa Prof?
1: Tapi saya gembira tadi teman-teman kita rangkum menjadi orang-orang yang aikuok gitu. Satu apresiasi buat Mercury lah. Orang-orang vokal dan setia ya. Berapa puluh tahun.
0: Betul. Dan kalau misalnya harus ada yang kita konklusikan sebagai sebuah harapan dari diskusi hari ini apa, Prof?
1: Ya itu Mas, saya mengatakan bahwa jangan cepat puas diri dengan penangkapan atau penetapan terdakwa tiga tokoh pimpinan BGN ya, itu. Ya, kalau saya itu saja ya, dan saya tetap mengharapkan generasi muda kita, terutama Gen Z. Jadi ada dua Mas yang akan menjadi solusi harapan saya ya, secara pribadi. Satu adalah generasi Z ya. Kemudian yang berikutnya adalah peranan sosmed tadi yang Mas Aldi dan Pak Ponco juga singgung-singgung itu. Ya, betapa perannya sosmed ini menjadi sangat-sangat. Itu juga yang menjadikan Jokowi presiden kan, sosmed itu.
0: Betul.
1: Ya, dengan tutuannya dia, dengan gayanya dia itu, nah, itu sehingga itu apa menjadi muncul peningkatan trust ya. Kalau sekarang ini yang gejala yang muncul di masyarakat justru adalah meningkatnya distrust. Ya, itu yang menyebabkan tadi bursa kita menjadi bursa terburuk di dunia dan dolarnya pecah 18.000, dan itu jangan berharap berhenti Mas. Jangan berharap berhenti
2: itu, ini kalau ini tidak asing. Dilakukan sesuatu bahaya memang.
1: Iya, jadi tidak boleh apa namanya ngelancar-ngelancar ke luar negeri
0: terus. Iya, oh ya, yang terakhir sekali untuk ini, ada beberapa masukan yang sekarang mulai mempertanyakan begitu gaya berbeda antara Sri Mulyani dengan Purbaya. Apa komentarnya? Kenapa? Karena banyak beberapa ekonom mengatakan wah ini bahaya ini kalau dulu Bu Sri Mulyani kan prudent banget begitu. Nah kalau yang sekarang ini kan kayaknya ya mungkin terlalu nurut ke Pak Prabowo atau gimana? Apa komentarnya? Sedikit saja soal itu, Bro.
1: Itu satu betul karena dia sangat mendukung. Dia dijadikan itu kan karena berjanji untuk mendukung apa yang dicanangkan oleh presiden. Ya, tapi menurut saya Mas, kritik saya dari awal dulu kan ranah dari pemikiran kebijakan beliau itu melebar sebagai nation treasurer yang harusnya konsentrasi kepada public finance, APBN dan APBD. Nah, dia itu kan masuk ke ranah moneteris. Sebenarnya itu adalah ranahnya
0: BI, Bank Indonesia.
1: Tiga pokok itu Bank Indonesia, OJK, sama itu LPS. Dan BI itu kan sekarang merungsungi jadi tiga organ. BI-nya sendiri, kemudian itu. Dan sekarang kan sudah itu mulai diragukan independensinya. Terus bursa kita juga lama itu, jadi tidak dengan abal-abalnya free float, itu kan menyebabkan MSCI itu sudah mengkritik, dan bukan hanya itu ya, rating-rating agensi kita sudah memberikan statement buruk kepada Indonesia. Saya masih nunggu bagaimana McKinsey sama Goldman Sachs itu. Jadi saya kira itu akan berpengaruh karena kita tidak menuju kepada meritokrasi tadi. Jadi harapannya adalah tadi, kalau Pak Prabowo menurut saya kritiknya di situ. Jadi saya tidak setuju statementnya Presiden kalau Pak Prabowo masih senyum Indonesia aman. Dari ini sopo. Saya tidak bisa mengandalkan senyumnya Pak Purbaya.
0: Kalau Pak Ponco masih bisa ya Prof ya Pak? Kalau senyumnya Pak Ponco masih okay ya?
2: Gak belas sejak awal. Kan saya sudah pernah ngomong itu, tunggu sampai Juni, lihatan ini. Ini Juni belum habis tuh.
0: Iya, sudah kelihatan banget.
2: Saya kan pernah ngomong.

0: Bagi saya, MBG ini agendanya itu kalau nggak hati-hati, jangan-jangan bisa saja ketua yang baru ini itu juga akan anu, istilahnya kelojotan ya. Dia kaget ternyata begitu parahnya sistem yang sudah ada ini, sehingga dia sendiri juga istilahnya apa ya, dia akan tertimbun dalam sistem itu kalau dia benar, atau dia melanjutkan
1: korupsinya
0: ya. Melanjutkan dalam versi yang berbeda ya, istilahnya itu mari kita melihat ya, saya kesel sekali ada kata-kata ini, kita tuh tadi saya kalau nggak salah Mas Dewa itu, kalau dulu itu penjajah masih normal, tapi kalau bangsanya sendiri dan seterusnya
1: ya.
0: Makanya kemudian saya menggunakan negara sebetulnya yang tadi disentil oleh Mas Dewa, negara masih jauh-jauh itu kan Eropa Timur apa itu gitu, yang paling parah katanya itu ya, paling nggak usah begini aja, mari kita lihat mereka dilepas dari Malaysia yang waktu itu dia justru tadinya saya kok mikir untung Singapura dilepas, sebab kalau tidak dilepas dia hari ini ya mirip-mirip dengan Malaysia, karena dia masih di Malaysia bersama dengan Malaysia, dia dilepas tapi dengan segala macam ini istilahnya itu kepepet, nah ilmunya itu kepepet, negara yang nggak punya apa-apa tapi sekarang hari ini menjadi negara yang berwibawa di dunia. Bayangkan salah satunya adalah paspornya paling kuat ternyata Singapura itu. Kedua ya, income per kapita termasuk tertinggi kan gitu, mari kita lihat itu. Padahal saya itu sudah tahu persis ada beberapa mantan mahasiswa saya itu sudah jadi warga negara Malaysia, Singapura. Singapura ya, berarti dia itu juga rekrut warga negara lain tapi sing genah gitu loh. Bukan yang terus menjadi benalu di dalam ya. Kemarin saya enggak sengaja yang 2 hari yang lalu, kalau kemarin nonton bola yang sepak bola putri itu Indonesia lawan Singapura kan, Indonesia itu ternyata cukup banyak yang naturalisasi.
1: Oh iya, perempuan juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Duh, diajar sama Singapura 2-0.
1: Iya.
0: Negara yang saya enggak tahu, kalau dicek itu anggaran yang dihabiskan untuk negara Singapura dengan Indonesia untuk sepak bola berapa banyak. Hasilnya diajar juga. Ya, kalau Indonesia sekarang kalau yang putra itu bisa lebih baik dari Singapura, itu coba ya, berapa banyak Indonesia ya itu ngabisin dan pemain yang ya, saya heran. Ini Mas Aldi, mari kita ngerenungkan. Kalau di sepak bola bisa naturalisasi bahkan orangnya belum keceteh bahasa Indonesia, itu boleh mewakili Indonesia. Hari ini banyak orang Indonesia sendiri yang hanya karena latar belakang, apakah itu etnis, apakah itu agama. Mari kita lihat ini. Itu didiskriminasi. Seolah-olah enggak layak untuk bekerja bagi Indonesia. Ini kan something wrong gitu loh. Mohon maaf saya. Dan ini bukan masalah biasa ini. Ya, sayangnya saya kalau ngomong-ngomong seperti begini itu ya, itu di bagian akhir gitu loh. Ya, saya mohon maaf Mas Ali. Kadang-kadang tuh ide saya itu keluar tuh justru di bagian belakang gitu loh. Ini boleh diangkat lagi kalau saya lupa Mas Aldi tentang masalah ini. Mari kita lihat orang yang melakukan sesuatu ya. Ya. Karena saya sempat terpikir tuh DPR. Ya. Kalau enggak salah ada pernah ada ulasan DPR yang di negara ini, saya lupa itu agak lama itu. Ulasan DPR yang di negara lain itu dia harus kelihatan track record-nya itu untuk berjasa untuk negeri itu baru dia bisa mencalonkan diri. DPR di Indonesia artis-artis yang on lontong itu.

0: atas nama demokrasi.
1: Ya.
0: Gitu loh. Ya, saya enggak tahu, tapi misalkan contoh ya, yang jadi DPD di Jawa Barat kapan itu kan salah satunya siapa? Komeng ya. Iya toh? Dia melakukan apa? Dia melakukan apa? Ya. Baiklah. Akhirnya rakyat memilih itu. Tapi dia harus berhenti untuk jadi orang yang cuma populer, tapi dia harus mikir untuk negeri. Gitu loh. Nah, mohon maaf ya. Saya itu sedih sekali. Di satu pihak saya mikir DPR itu kerjanya apa? Karena para artis-artis itu ya masih manggung, masih ya. Loh, dia kan gabut toh dari. Gitu loh. Aduh, saya kalau ngomong gini jadinya orang-orang yang melakukan sesuatu di negeri ini itu akhirnya tidak orang yang tepat, gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Ada sistem yang salah yang perlu diperbaiki. Itu poin yang kedua yang saya garis bawahi. Ya. Nah, lalu kita kembali pada esensi yang kita bahas dengan korupsi.
1: Ya.
0: Kalau perlu ada mapping korupsi Indonesia. Saya kok ada ide itu. Lalu kita melakukan prioritas. Ya. Karena kalau menurut Pak Dading, korupsi sudah semuanya sudah melakukan. Kan gitu. Ya sudah. Kita lakukan mana yang paling bahaya, parah, ya, yang istilahnya itu important dan urgent. Nah, mari kita lakukan. Sebab kalau tidak, ini adalah sebuah bom waktu nanti.
1: Ya,
0: ya, kembali pada cerita tadi ekonomi Indonesia. Kan saya sudah ngomong, mari sepanjang bulan Juni ini kita lihat lebih detail lagi apa yang terjadi. Dan kalau tidak dilakukan koreksi, nanti perayaan 81 tahun itu betul-betul mencoreng. Saya lebih parah lagi nanti, jangan sampai ya DPR yang lalu itu kan gara-gara joget-joget itu kan, Mas Ali. Itu kan tanggal 16 Agustus. Hati-hati, hati-hati betul. Saya ngomong duluan ini. Masih ada 2 bulan.
1: Ya.
0: Masih ada 2 bulan.
1: Ya.
0: Yang saya tahu Mas Aldi sudah lihat waktu dan sebagainya,
1: ya.
0: Tapi harus diakhiri.
1: Betul. Ya.
0: Mari kita jangan pernah lelah untuk negeri tercinta Indonesia. Gunakan tetap akal budi dan hati nurani.
1: Hati nurani. Oke, baik. Kita sudah 12 menit Pak Ponco. Excellent. Tapi terima kasih banyak, kita punya bahasan luar biasa pagi ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, oke, okay, baik. Dan sahabat Mercury, seperti biasa saya akhiri talk show-nya. Saya lanjutkan Mercury Morning Show sampai pukul 10 untuk Anda.
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Polemik pembangunan lapangan padel di kawasan Golden City atau Goci, Surabaya menjadi sorotan DPRD Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat terungkap adanya perbedaan data terkait dengan status lahan yang digunakan untuk fasilitas olahraga yang tengah populer tersebut. BPKAD Surabaya menyebut sebagian besar lahan, bahkan sekitar 80% masuk dalam aset milik pemerintah kota Surabaya. Namun pihak Golden City mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan yang telah dimiliki sejak tahun 1992. DPRD menegaskan bahwa investasi tidak boleh dirugikan, tetapi persoalan status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dewan juga mempertanyakan apakah informasi terkait dengan aset daerah tersebut sudah menjadi pertimbangan dalam proses perizinan. Sementara itu DPM PTSP menjelaskan bahwa izin pembangunan mulai KRK, persetujuan lingkungan hingga PBG telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Meski demikian, DPRD meminta seluruh pihak berhati-hati. Jika benar terdapat aset pemerintah kota di lokasi itu, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan.
2: Aset itu hilang satu, sampai sana udah dengar tuh. Karena ini udah masuk simbadaya. Bahwa simbadaya itu satu aja, buat KPK, kejaksaan semua tahu.
1: Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut investasi yang sedang berkembang sekaligus upaya penyelamatan aset daerah di kota Surabaya. News on the spot.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
7: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
6: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers! Better Drinking Water!
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury. Saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
3: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi stay tune di 96 FM Mercury.
4: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
5: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: news on the spot.
1: Polemik pembangunan lapangan padel di kawasan Golden City atau Goci, Surabaya menjadi sorotan DPRD Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat terungkap adanya perbedaan data terkait dengan status lahan yang digunakan untuk fasilitas olahraga yang tengah populer tersebut. BPKAD Surabaya menyebut sebagian besar lahan, bahkan sekitar 80% masuk dalam aset milik pemerintah kota Surabaya. Namun pihak Golden City mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan yang telah dimiliki sejak tahun 1992. DPRD menegaskan bahwa investasi tidak boleh dirugikan, tetapi persoalan status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dewan juga mempertanyakan apakah informasi terkait dengan aset daerah tersebut sudah menjadi pertimbangan dalam proses perizinan. Sementara itu DPM PTSP menjelaskan bahwa izin pembangunan mulai KRK, persetujuan lingkungan hingga PBG telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Meski demikian, DPRD meminta seluruh pihak berhati-hati. Jika benar terdapat aset pemerintah kota di lokasi itu, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan.
2: Aset itu hilang satu, sampai sana udah dengar tuh. Karena ini udah masuk simbadaya. Lalu simbadaya itu satu aja, buat KPK, jaksan semua tahu.
1: Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut investasi yang sedang berkembang sekaligus upaya penyelamatan aset daerah di kota Surabaya. News on the spot.

0: Mercury News.
1: Nilai tukar rupiah pagi ini dibuka menguat tipis di level 18.017 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 32 poin atau 0,18% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang berada di zona merah terhadap dolar Amerika. Yuan China turun 0,03%, dolar Singapura melemah 0,08%, won Korea Selatan melemah 1,01%, serta ringgit Malaysia turun 0,47%. Analisis mata uang Dow Financial Futures, Lukman Leong mengatakan, rupiah masih berpotensi melemah, tetapi terbatas terhadap dolar Amerika Serikat. Lukman juga memperkirakan pergerakan rupiah dalam rentang 18.000 hingga 18.100 rupiah per dolar Amerika.
0: Mercury News.

Halo sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: news on the spot.
1: Pemkot Surabaya mulai memasang foto juru parkir resmi di rambu parkir digital yang tersebar di berbagai titik kota. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas parkir. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan, warga kini bisa langsung mencocokkan wajah petugas yang bertugas dengan foto yang terpasang di rambu parkir digital. Menariknya, Dishub Surabaya meminta masyarakat untuk menolak membayar parkir jika petugas yang berada di lokasi tidak sesuai dengan foto yang terpasang. Warga juga diminta segera melapor melalui call center 112 atau hotline Dishub apabila menemukan dugaan cukir tidak resmi. Program ini merupakan bagian dari digitalisasi parkir yang sedang dikencarkan oleh Pemkot Surabaya. Sebanyak 5 tim Dishub diterjunkan untuk melakukan perataan dan pemasangan foto cukir di seluruh wilayah kota. Targetnya, sebanyak 819 titik parkir digital di tepi jalan umum akan dilengkapi identitas petugas parkir resmi. Selain itu, masyarakat juga diajak mendukung digitalisasi parkir dengan menggunakan metode pembayaran non-tunai. Pemkot Surabaya berharap langkah ini dapat menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi warga Surabaya. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Juni 1956, Mesir menyatakan tidak akan memperpanjang konsesi terusan Suez setelah berakhir pada 1968. 4 Juni 1989, Ali Khomeini terpilih sebagai pemimpin tertinggi baru Republik Islam Iran setelah kematian dan pemakaman Ayatullah Ruhullah Khomeini. Selanjutnya, 4 Juni 1996, penerbangan pertama Iran 5 meledak setelah sekitar 37 detik.
0: Moment on this day.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata pun, kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu.

0: musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian dan ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeang menyatakan bakal menutup atau melakukan moratorium pada dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bermasalah. Kebijakan ini diambil untuk mengevaluasi efisiensi anggaran sekaligus memperbaiki tata kelola puluhan ribu dapur yang saat ini telah beroperasi. Menurut Nani, saat ini tingkat pendaftaran untuk pembukaan dapur MBG baru terbilang sangat tinggi di berbagai daerah. Tapi BGN memilih menghentikan sementara proses itu untuk menata kembali fasilitas yang sudah ada agar tidak terjadi pemborosan biaya sewa maupun operasional.
0: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan, terutama dalam respon keluhan maupun komunikasi dari masyarakat. Saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Anas menegaskan bahwa lurah dan camat merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah yang berhadapan langsung dengan warga setiap hari. Menurutnya, masyarakat tidak selalu menuntut persoalannya langsung selesai, namun warga membutuhkan kepastian bahwa laporan atau keluhan yang disampaikan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti. Anas juga mengingatkan pentingnya etika komunikasi dalam pelayanan publik, termasuk melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp. Aparatur pemerintah diharapkan tetap memberikan respon yang baik dan santun kepada masyarakat, meskipun belum dapat memberikan solusi secara langsung. Politisi PDI Perjuangan itu menilai komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menciptakan pelayanan yang lebih humanis. Anas berharap pembinaan terhadap aparatur pemerintah terkait dengan etika pelayanan dan komunikasi terus diperkuat sehingga pelayanan publik di Surabaya semakin cepat, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
0: News on the Spot.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: news on the spot.
1: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur mendapatkan sorotan. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i menilai warga miskin masih dipersulit dengan urusan administrasi saat mendaftar melalui jalur afirmasi. Sorotan itu muncul saat Imam Syafi'i berada di kantor Dinas Sosial Surabaya. Dia melihat langsung dua siswa SMP asal Tambak Sari bersama orang tuanya datang untuk mengurus surat keterangan keluarga miskin atau SKKM serta surat keluarga desil sebagai syarat pendaftaran SMK Negeri. Menurut Imam, kondisi ini cukup ironis. Di era digital, data kemiskinan warga sebenarnya sudah tercatat dalam sistem pemerintah. Namun masyarakat masih harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial untuk mendapatkan dokumen pendukung. Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antik Sugiharti menjelaskan bahwa untuk SPMB, SD, dan SMP Negeri di Surabaya, data kesejahteraan warga sudah terintegrasi dengan sistem sekolah. Namun integrasi serupa belum berlaku pada SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Imam Syafi'i berharap ada koordinasi antara Pemprov Jawa Timur dan pemerintah daerah agar data dapat terhubung sehingga warga miskin tidak lagi dibebani proses administrasi yang berulang. Dia menegaskan, jangan sampai anak-anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena terbentur birokrasi. Pemerintah harus mempermudah akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan. News on the spot.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon. Begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joybeer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka.

0: Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Kejaksaan Agung RI mengaku tidak akan menyita motor-motor listrik dalam proyek pengadaan senilai 1 triliun rupiah di Badan Gizi Nasional era kepemimpinan Dadan Hindayana. Alasannya, karena barang-barang hasil pengadaan itu saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, terkait dugaan praktik penggelembungan alias markup harga dalam proyek pengadaan motor listrik, pihaknya masih menunggu hasil audit yang pasti. Syarif juga menegaskan, proses pencarian barang bukti terus dilakukan. Hingga kini, tim penyidik masih bergerak melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.
0: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur mencatat neraca perdagangan Jawa Timur pada April 2026 mengalami defisit sebesar 0,62 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit terjadi karena nilai impor yang mencapai 3,07 miliar dolar Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor sebesar 2,45 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu faktor utama penyebab defisit adalah melonjaknya impor migas. BPS mencatat nilai impor migas pada April 2026 mencapai 0,66 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 92,5% dibandingkan dengan April tahun lalu. Secara kumulatif, Januari hingga April 2026, nilai ekspor Jawa Timur mencapai 8,52 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 2,57%, sementara impor mencapai 10,39 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh lebih tinggi, yaitu 7,31%. BPS juga mencatat kelompok mesin dan peralatan mekanis masih menjadi komoditas impor terbesar Jawa Timur. Adapun Tiongkok menjadi negara asal impor terbesar disusul Amerika Serikat dan Singapura. Meski demikian, ekspor non-migas Jawa Timur pada April 2026 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 15,33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. News on the Spot.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto, dokter spesialis bedah digestif. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Ari Widiasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan seluruh SPBU mencampurkan bioetanol atau etanol 5% ke dalam produk bensinnya. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Enia mengatakan, implementasi ini akan dilakukan mulai 1 Juli 2026 bersama dengan B50. Implementasi bioetanol dicampur bensin hanya berlaku untuk bahan bakar non-penugasan atau non-public service obligation. Dan implementasi ini akan dimulai di Pulau Jawa.
0: Mercury News.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan, sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat, sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang, karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
1: Saya Tobing.
0: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: Polemik pembangunan lapangan padel di kawasan Golden City atau Goci, Surabaya menjadi sorotan DPRD Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat terungkap adanya perbedaan data terkait dengan status lahan yang digunakan untuk fasilitas olahraga yang tengah populer tersebut. BPKAD Surabaya menyebut sebagian besar lahan, bahkan sekitar 80%, masuk dalam aset milik pemerintah kota Surabaya. Namun pihak Golden City mengklaim memiliki sertifikat kepemilikan yang telah dimiliki sejak tahun 1992. DPRD menegaskan bahwa investasi tidak boleh dirugikan, tetapi persoalan status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dewan juga mempertanyakan apakah informasi terkait dengan aset daerah tersebut sudah menjadi pertimbangan dalam proses perizinan. Sementara itu DPM PTSP menjelaskan bahwa izin pembangunan mulai KRK, persetujuan lingkungan hingga PBG telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan berlaku. Meski demikian, DPRD meminta seluruh pihak berhati-hati. Jika benar terdapat aset pemerintah kota di lokasi itu, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan.
2: Aset itu hilang satu, sampai sana sudah dengar belum? Karena ini sudah masuk Simbadaya. Kalau Simbadaya itu satu aja, buat KPK, jaksa semua tahu.
1: Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut investasi yang sedang berkembang sekaligus upaya penyelamatan aset daerah di kota Surabaya. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Mercury News. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA secara mendadak mengubah regulasi bagi penonton yang akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung di stadion. Dalam aturan terbaru, FIFA secara tegas melarang supporter membawa botol minum isi ulang ke dalam area pertandingan. Kebijakan ini merupakan revisi dari aturan sebelumnya. Mengutip laporan The Athletic, FIFA awalnya mengizinkan penonton membawa botol plastik transparan yang dapat digunakan kembali dengan kapasitas maksimal 1 liter. Tapi ketentuan itu kini dihapus dan diganti dengan larangan total. Juru bicara FIFA mengatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan seluruh pihak di stadion, termasuk pemain dan penonton. FIFA berdalih, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah risiko keamanan dan potensi cedera yang bisa disebabkan oleh benda-benda tersebut.
1: Mercury News.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir nggak kebiasaan anak merapikan mainan atau tempat tidurnya bisa menjadi kunci sukses di masa depan? Mungkin terdengar sepele, tapi ada kaitannya loh. Menurut studi jangka panjang yang dilakukan di Harvard Grand Study, anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah, termasuk merapikan, cenderung lebih sukses dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ini melatih beberapa hal penting, sahabat. Pertama, melatih kedisiplinan. Kedua, rasa tanggung jawab. Mereka jadi paham, kalau barang berantakan, itu tanggung jawab mereka untuk membereskannya. Ketiga, keterampilan organisasi. Saat merapikan, anak belajar menata barang secara sistematis yang berguna untuk mengelola tugas nantinya. Terakhir, keterampilan penting seperti manajemen waktu dan perhatian pada detail juga ikut terasah loh. Tentu, peran orang tua di sini penting untuk mencontohkan dan membiasakan anak merapikan barangnya. Jadi, ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi investasi berharga untuk masa depan anak.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
1: Saya Sabrina.
0: Kami dari
1: Renjana Inclusive Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan, terutama dalam respon keluhan maupun komunikasi dari masyarakat. Saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Anas menegaskan bahwa lurah dan camat merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah yang berhadapan langsung dengan warga setiap hari. Menurutnya, masyarakat tidak selalu menuntut persoalannya langsung selesai, namun warga membutuhkan kepastian bahwa laporan atau keluhan yang disampaikan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti. Anas juga mengingatkan pentingnya etika komunikasi dalam pelayanan publik, termasuk melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp. Aparatur pemerintah diharapkan tetap memberikan respon yang baik dan santun kepada masyarakat, meskipun belum dapat memberikan solusi secara langsung. Politisi PDI Perjuangan itu menilai komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menciptakan pelayanan yang lebih humanis. Anas berharap pembinaan terhadap aparatur pemerintah terkait dengan etika pelayanan dan komunikasi terus diperkuat sehingga pelayanan publik di Surabaya semakin cepat, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. News on the Spot.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winston.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Izzah Mahendra mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat soal penyimpangan-penyimpangan di layanan keimigrasian. Yusril mengatakan, pengungkapan kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi tahun 2025-2026 sekaligus Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2023-2024. Silmi Karim dan kawan-kawan oleh KPK menjadi momen penting untuk melakukan pembenahan. Menurut Yusril, pihaknya mendukung dan mendorong KPK untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi terkait layanan keimigrasian.
0: Mercury News.
2: Terima kasih saya ucapkan selamat mengikuti. Oh iya, saya lupa terima kasih kepada media partner kami, kepada beritajatim.com dan juga kepada Mercury FM serta LSP Certify ya. LSP Certify Indonesia. Terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan hangatnya Bu Novi. Tadi ya mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat nih untuk memberikan insight kepada rekan-rekan semua terhadap AI dan juga dunia data analis. Oke, boleh dibantu untuk share-sharing lagi. Sekarang kita akan masuk nih, rekan-rekan semuanya, ke sesi webinar kali ini begitu ya. Terlebih dahulu kita akan memahami kenapa sih kok hari ini kita membahas tentang data mindset begitu ya, cara simple memahami dunia data. Nah, emangnya ada apa nih gitu ya. Jadi mungkin sudah di-spill oleh Bu Novi tadi bahwa saat ini kita tidak bisa menghindari yang namanya data begitu ya. Data itu hadir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu dalam dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi memiliki data yang banyak tidak sama dengan kita mampu mengambil keputusan yang tepat begitu ya. Kenapa? Karena banyak tantangan gitu ya. Justru tantangan terbesarnya itu hadir pada bagaimana seseorang memandang, memahami, dan memanfaatkan data sebagai pijakan untuk dasar berpikir dan juga bertindak. Nah, inilah yang dikenal sebagai data mindset yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, banyak sekali nih profesional yang justru menganggap data itu mungkin ya sebagai sesuatu yang rumit atau mungkin hanya dapat dipahami oleh ya udah yang bagian statistik atau data analis saja gitu ya. Padahal semua individu itu dapat membangun data mindset melalui pemahaman yang sederhana begitu ya, tentang bagaimana data itu dihasilkan, bagaimana data itu dibaca, dikelola, dan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, melalui webinar kali ini nih, kita pingin sama-sama mengajak rekan-rekan semuanya untuk lebih dalam lagi mengenal dunia data dan bagaimana sih cara yang mungkin praktis begitu ya untuk memahami sebenarnya data berbasis fakta ini seperti apa, supaya nanti kita lebih punya pola pikir yang objektif, kritis, dan juga berbasis fakta dan bisa memberikan keputusan dengan tepat. Nah, untuk itu nanti sudah disiapkan nih materinya dengan luar biasa oleh expert kami begitu ya. Beliau adalah Mas Alif Hermawan. Boleh di next. Seperti yang disampaikan Bu Novi, karena masih muda begitu ya, kita panggil Mas Alif saja. Jadi Mas Alif Hermawan merupakan lulusan diploma dari Bisnis Statistik Institut Teknologi 10 November, kemudian S1 di Statistik Universitas PGRI Adibuana. Nah, untuk career experience-nya, beliau pernah menjadi surveyor di PT Mitra Pinastika Mustika TBK, kemudian melanjutkan di Head of Himadata ITS, kemudian Manajemen Sistem Informasi Triraya Media, dan juga Data Analis PT Asia Indoraya, serta sekarang sebagai Chief Regional Data Strategic Associate di PT XL Smartcom Telekom Sejahtera TBK. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu, selamat sore Mas Alif.
4: Selamat sore Mbak Nani.
3: Oke, sehat Mas?
4: Sehat Mbak.
3: Alhamdulillah, sudah siap ya ini Mas ya, kita istilahnya diskusi bareng mungkin ya. Jadi diskusi bareng bertukar insight dengan para rekan-rekan yang sudah hadir. Ini banyak sekali loh Mas yang hadir ini, backgroundnya macam-macam Mas Alif. Ada yang dosen, ada yang mahasiswa, ada yang memang praktisi data analis dan juga mungkin bagian SDM begitu ya, yang sehari-harinya tanpa sadar juga terlibat langsung dengan data. Kalau gitu kita udah nggak sabar banget nih tahu dari Mas Alif bagaimana sih insight terkait data mindset itu tadi. Untuk itu, selanjutnya sesinya saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Alif. Silakan, Mas Alif.
4: Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bu Novi karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing dan dengan Bapak Ibu sekalian ya, dengan Mas Mbak mungkin nanti dari yang sedang berkuliah atau dari yang sedang di rumah nih. Oke, dari yang sudah diucapkan sama Mbak Nani tadi terkait sama background saya. Background saya memang di statistika, mungkin udah di fact-nya di data ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara data saat ini itu sangat luas nih. Nah, data yang ada itu tidak hanya digunakan oleh orang yang berprofesi sebagai data analis, tapi sebenarnya data itu ada di mana-mana dan kira-kira data itu bisa membantu kita ketika mengambil keputusan ataupun kita merekam suatu kejadian. Nah, oke. Secara background pekerjaan saya sebagai data analis, saya memiliki experience 5 tahun di dunia telco, khususnya di dunia retail ya. Tapi kita coba nih mengupas kira-kira data mindset itu seperti apa nih, apakah bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertama, saya kira-kira mau tahu nih dari Bapak Ibu sekalian, mungkin dari tadi Mbak Nani bilang kan dari berbagai background nih. Nah, kira-kira data yang Bapak Ibu sekarang olah atau di Mas Mbak perkuliahan ini olah atau lakukan di kehidupan sehari-hari kira-kira apa nih? Dan mungkin kalau selamanya ada pertanyaan terkait data ini gunanya seperti apa Mas, cara menggunakannya seperti apa? Nah, gitu ya, mungkin di waktu Q&A kita bisa berdiskusi ya, kira-kira data tersebut kita bisa buat seperti apa? Karena data ini adalah hal yang ada di mana-mana. Seperti itu ya, mungkin bisa ditulis di chat kolom komentar ya, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Oke, kalau kita bicara terkait sama data, apakah kita sudah menggunakan data? Sebenarnya data itu ada di mana-mana. Mungkin dari sebelum pekerjaan data analis ini ada, sebenarnya data itu ada di mana-mana. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, kita bisa melihat nih, oh kira-kira secara historical seperti apa. Nah, apakah sudah menggunakan data? Siapa yang menggunakan data hari ini? Jika Anda menggunakan salah satu contohnya nih, ini salah satu contoh kecilnya nih. Oh, kira-kira data yang kita lakuin itu apa nih? Pertama, ketika kita pernah melihat laporan penjualan. Nah, laporan penjualan itu adalah suatu data yang bisa kita lihat. Nah, kita bisa ucapkan. Jadi tidak hanya ngomong, oh kira-kira penjualan tahun bulan ini turun nih. Nah, turunnya kenapa? Turunnya di mana? Nah, itu yang nanti kita lakukan sebagai orang yang memiliki mindset seorang data analis atau seorang data itu akan kita kupas di sini. Yang kedua, pernah menentukan target kinerja. Nah, jadi ketika kita sudah ada datanya, kita bisa melihat dan mengukur nih. Jadi tidak secara objektif ketika kita mengambil atau mengucapkan suatu keputusan. Yang ketiga, membandingkan performa. Jadi selain kita bisa melihat, tapi kita bisa melihat nih, oh mengevaluasi kira-kira perbandingan bulan sekarang sama bulan lalu seperti apa. Bahkan di era IoT sekarang ini, data itu sangat-sangat berguna. Contohnya nih, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan yang contohnya mau pergi ke suatu tempat nih. Nah, dengan adanya data, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk sulit-sulit bertanya ketika melewati persimpangan atau mau tanya kira-kira tempatnya di mana ya. Karena sekarang sudah ada data Google Map, kita udah punya namanya Longlet, sehingga itu bisa mempermudah dan mempercepat kita sampai ke tujuan. Jadi, kalau kita bicara terkait sama mindset data, data itu tidak hanya milik seorang data analis atau data engineer atau data scientist, tapi data itu adalah alat bantu untuk sehari-hari untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan data yang ada. Itu ya. Oke. Sekarang di era digital yang dimana sekarang pekerjaan sebagai data analis mungkin data scientist sangat banyak-banyaknya nih. Bahkan kita sekarang ada di era yang namanya AI. Nah, kebanyakan dari paradoks dunia era digital sekarang, jadi data itu sudah bisa diambil dari mana aja, dari aktivitas media sosial, penggunaan aplikasi, operasional perusahaan, aktivitas, dan yang lain-lain. Tapi kebanyakan dari data-data tersebut hanya menyampaikan insight yang terbatas. Padahal dari sedikit data saja kita bisa mengulik kira-kira apa nih terjadi, apa yang terjadi sekarang, dan kita kira-kira kita mau mengembangkan apa. Bahkan kita bisa melihat suatu profil, suatu perusahaan, atau suatu penjualan, kita bisa lihat ketika kita memiliki yang namanya sense sebagai data mindset. Jadi kita sudah menggunakan data sebagai mindset kita. Jadi sumber data itu sekarang tidak hanya dari survei, mungkin kalau kalau biasanya kita bicara di perkuliahan kan kebanyakan survei ya, tapi data itu ada di mana-mana. Contohnya di transaksi pelanggan, aktivitas media sosial. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin main HP atau menggunakan untuk Tokopedia atau TikTok. Nah, kenapa di situ dilihat, oh kira-kira yang keluar di sini nih udah sesuai dengan keinginan saya. Nah, karena di situ dari melihat platform itu sudah merekam kira-kira Bapak Ibu sukanya baca apa, lihat apa, beli apa. Sehingga ketika dia mau buka suatu aplikasi, dia sudah paham nih kira-kira apa aja yang mau ditampilkan ke Bapak Ibu. Selain itu juga operasional perusahaan. Oh kira-kira nih kalau sama ya suatu pemimpin ya mau tahu, oh kira-kira karyawan kita berapa ya? Nah, itu ketika kita sudah ada datanya, itu bisa dijawab dengan cepat. Tidak hanya berdasarkan kira-kira. Oke, secara fakta organisasi, perusahaan berbasis data, yaitu dia bakal lebih cepat ketika mengambil suatu keputusan. Serta juga efisiensi secara operasional, karena dia udah paham nih, oh kira-kira kekurangan saya di mana, turunnya karena apa, dan akurat memahami pelanggan. Jadi ketika kita lihat nih, oh secara structure data atau secara time series-nya kira-kira turunnya seperti apa, paling laku apa, dan kira-kira kita akan melakukan strategi marketing apa. Nah, itu ketika suatu perusahaan tersebut memiliki data. Terus, banyak perusahaan memilih data melimpah, tapi belum mampu mengubahnya menjadi keputusan bernilai. Nah, inilah tugas kita. Ketika kita sudah punya data mindset, kita bisa melakukan yang namanya insight. Dengan insight tadi, kita lakukan yang namanya hasil dari insight kita ajukan nih, entah itu ke pemangku keputusan atau di kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa mempermudah dan lebih jelas. Jadi kalau kita bicara insight, yaitu adalah pertama harus ada datanya, harus kita kumpulkan, dan kita harus paham nih data yang kita kumpulkan apa saja, setiap variabelnya seperti apa. Nah, yang kedua yaitu analisis. Nah, dari data yang kita kumpulkan, kita analisa kira-kira permasalahannya apa, sehingga kita harus bertanya dulu nih, om, yang ingin kita capai apa? Kenapa bisa seperti ini? Yang ketiga, konteks. Setelah kita tahu konteksnya, kita lakukan. Dan yang terakhir, kita buat suatu insight. Nah, insight tersebut akan berguna ketika ada yang namanya action. Nah, action tadi diambil berdasarkan insight atau data yang kita sudah olah tadi. Jadi, kalau kita bicara di zaman sekarang, banyak data, tapi tidak tahu nih mau buat apa. Jadi, kita harus paham dulu nih, data sama kira-kira kita butuh apa di sana. Oke, kalau kita contohkan di hal sederhana ya, jadi kalau kita punya data penjualan selama 3 hari, jadi kita harus punya datanya nih. Mungkin data pertamanya di tanggal 1 Juni ada 100 orang, 100 transaksi penjualan. Di bulan di tanggal 2 Juni ada 120, di tanggal 3 ada 90. Pertama, oh kira-kira kita mau lihat apa? Oh rata-ratanya berapa nih? Terus secara trennya gimana? Mungkin karena ini kan agak pendek ya datanya. Tapi kita bisa ambil di situ nih, oh kira-kira rata-ratanya pencapaiannya 103 unit. Jadi average selama 3 hari itu 103 unit. Jadi kita udah olah nih datanya ke ini di sini. Dan juga ketika kita memahami insight, jadi penjualan secara konsisten turun pada hari kerja tertentu. Jadi kita kalau punya ada datanya, kita paham nih di hari-hari apa aja nih kira-kira penjualannya turun. Dan ketika hari apa aja penjualannya naik. Sehingga nanti ketika hari tersebut akan terjadi, kita bisa melakukan antisipasi terlebih dahulu atau mem-improve sehingga mencapai capaian yang maksimum. Nah, action-nya, tindakan nyata, rencana program promosi khusus untuk mendongkrak penjualan di hari kerja. Jadi, kalau kita udah tahu datanya, kita udah paham terkait sama kebiasaan dan behavior pelanggannya, kita bisa melakukan action nih, kira-kira strategi apa yang paling bisa kita lakukan. Tapi kebanyakan di mungkin di perusahaan-perusahaan atau di organisasi ya, itu kita mengumpulkan data, tapi hanya menumpuknya saja, sehingga ketika ditanyakan kita masih mengolah. Nah, kita sebagai orang yang memiliki mindset data, kita harus membuat suatu action. Actionnya apa dan analisanya apa? Nah, contohnya ini. Yang di sebelah kiri itu adalah suatu contoh data. Jadi mungkin di perusahaan atau di bapak-bapak ibu sekalian bisa paham ya. Mungkin oh, kita udah punya data nih, kira-kira bentukannya seperti ini. Jumlah datanya ada 1.000. Tapi ketika kita ditanyakan berapa total penjualannya, kita masih melakukan pengolahan. Tapi kalau kita sudah melakukan yang namanya mindset data, kita udah paham nih, oh kira-kira permasalahannya apa saja, yang bakalan ditanyain apa saja. Nah, kita bisa membuat suatu dashboard, tidak hanya dashboard ya, tapi juga bisa buat suatu laporan dari tabel. Nah, di sini contohnya kalau kita lihat, di sini kita udah ada yang namanya data itu punya kolom. Nah, kolom-kolom tersebut adalah suatu data atau suatu data yang kita kumpulkan, dan kita harus paham nih, oh kira-kira kolom-kolom ini apakah sudah sesuai dan sudah cukup untuk kita mengambil suatu keputusan. Nah, contohnya nih kalau kita bicara di sini ada namanya transaction ID, product ID, product name, region ID, region name, date penjualan, quantity, serta price. Nah, kalau kita lihat situ, kita bisa nih dari data yang sedikit ini kita bisa mengambil banyak insight. Contohnya yaitu oh, total pendapatan dari data tersebut itu ada 333 juta. Nah, total penjualannya ada 596 unit, transaksinya ada 196, rata-ratanya segini. Nah, kita ketika ditanyakan, ketika kita udah terbiasa mengolah dan membuat summary-nya, kita udah paham nih, oh kira-kira nanti ketika kita mau jawab, jawabnya seperti ini. Ketika ditanyakan, oh area mana nih yang paling gede terkait sama pendapatannya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa udah bisa bikin suatu tabel seperti ini. Grafik seperti ini. Jadi tidak hanya seperti ini ya, ini hanya contoh saja. Oh, kira-kira kalau kita sudah paham data, bakalan gampang kita membayangkan pembuatan dashboard seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang ketika kita bertanya terkait sama mindset. Jadi ketika kita bicara terkait mindset, kita harus, saya sudah bagi ke empat ya. Jadi empat mindsetnya seperti apa? Mungkin kira-kira nanti Bapak Ibu bisa tambahin, mungkin bisa dilakukan ya. Pertama, yaitu bertanya sebelum berasumsi. Jadi kalau kita ngomong di era digital sekarang, ketika kita berasumsi tapi tidak tahu terkait permasalahannya, mungkin kalau diomong sekarang kan asbun ya. Jadi ketika kita asbun, bahkan netizen-netizen Indonesia ini udah paham nih, ketika kita asbun pasti dicari nih, oh gak seperti itu, datanya seperti ini Pak, kejadian waktu di lapangannya seperti ini. Jadi hati-hati ketika mau melakukan asumsi, jadi harus tahu nih, bertanya dulu asumsi kita seperti apa. Mungkin bisa melakukan diskusi dengan ahli maupun ketika kita sudah melihat datanya. Yang kedua, mencari fakta sebelum mengambil keputusan. Jadi kalau kita hanya mengambil keputusan berdasarkan keinginan kita atau subjektivitas kita, di situ akan menampilkan atau dapat yang namanya failure keputusan yang fail, karena kita nggak paham ketika kita hanya mengambil berdasarkan insting kita. Yang ketiga, sebelum kita mengambil data, yaitu harus mengukur kira-kira seperti apa dan bisa perbaikannya seperti apa. Yang keempat, mengevaluasi hasil secara objektif. Jadi dari hasil pemikiran kita, dari kita olah datanya dan analitik, kita ambil action. Nah, dari action kita kira-kira berdampak nggak dengan data yang ada atau dengan keadaan yang ada, seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang asumsi data mindset nih, jadi kalau samanya kita bicara, oh orang yang tidak baca, tidak memiliki mindset data sama mindset data itu bisa kelihatan. Nah, contoh, ketika kita bicara terkait sama tanpa data mindset, saya rasa penjualan turun karena cuaca hari ini buruk. Jadi kalau ketika ditanyain, kenapa penjualan hari ini turun? Ya karena hujan Pak, karena hujan jadi orang nggak mau beli. Nah, ketika jawabnya seperti itu pasti tanya, emang kalau hujan kenapa? Permasalahannya di mana? Nah, tapi kalau ketika sudah punya yang namanya data mindset, pasti kita udah memperkirakan terlebih dahulu nih. Kita bisa mencatatnya terlebih dahulu, kira-kira apa saja nih yang bisa kita lihat dari pertama yaitu mencek data penjualannya hari ke hari yang terjadi hujan itu di hari apa saja kita tandai trafik pelanggannya seperti apa faktor eksternalnya terus seperti apa. Jadi ketika kita udah punya yang namanya data mindset kita udah memperhitungkan nih faktor-faktor kecuali selain hujan tersebut sehingga ketika kita mengucapkan itu lebih terukur dan bisa terbukti secara datanya. Oke, kalau bicara tentang karakteristik, jadi kalau sama yang Bapak Ibu mau punya yang namanya mindset di data, menurut saya ada 4 karakteristik nih. Pertama yaitu Bapak Ibu harus yang namanya rasa ingin tahu, memiliki rasa ingin tahu atau kondisi yang tinggi. Tidak langsung menerima informasi, selalu bertanya mengapa, bagaimana, apa penyebabnya. Jadi kita bisa paham nih, oh mengapa ini terjadi, bisa dianalisa terlebih dahulu. Dilihat terlebih dahulu apakah benar yang diucapkan mungkin tidak hingga tidak terjadi yang namanya hoax. Yang kedua ada objektif, fokus murni pada fakta yang ada di lapangan. Jadi kalau kita ngomong objektif kita harus benar-benar paham nih, oh kita melakukan ini atau mengambil keputusan ini berdasarkan data atau temuan ini yang ada di lapangan sehingga tidak hanya berdasarkan asumsi pribadi. Yang ketiga, yaitu critical thinking. Oh, kalau kita udah tahu masalahnya apa dengan cara bertanya, kita objektif berdasarkan datanya, kita harus critical thinking. Kira-kira dari data yang ada atau dari kita pengetahuan yang ada terkait sama data di lapangan itu, kira-kira polanya seperti apa dan sebab akibatnya seperti apa, kita harus paham. Makanya ketika kita mengumpulkan sebuah data, kita harus paham dulu nih, kira-kira variabel yang ada itu udah cukup nggak untuk mendukung terkait sama keputusan kita atau ketika kita punya data kira-kira data ini cukup nggak? Contohnya kalau selama kita bicara penjualan kita harus paham trafiknya, barang apa yang paling laku dan lain-lain. Yang keempat pasti namanya action oriented. Kalau kita bicara terkait sama data itu hanyalah sebuah asumsi yang sudah kita analitik, tapi ketika tidak ada actionnya maka kejadiannya bakalan terjadi terus. Contohnya kalau samanya datanya turun terus, kira-kira kita udah menganalisa permasalahannya, oh ternyata di strategi marketing kita udah membuat sebuah analisa dan apa namanya sebuah saran, tapi tidak dilakukan. Nah, tapi ketika kita lakukan, kita juga harus mengevaluasi. Jadi hasil dari actionnya kira-kira berdampak apa enggak, seperti itu. Oke, setelah tadi kita bicara terkait sama datanya nih. Nah, gimana nih mas caranya baca data? Pertama, pahami pertanyaannya. Jadi harus paham nih pertanyaannya apa ketika ditanyakan oleh seseorang. Atau ketika kita masuk ke suatu bagian atau kita masuk ke suatu perusahaan, kita paham, harus paham nih rule bisnisnya apa, kira-kira yang dibutuhkan apa saja. Jadi apa yang ingin kita ketahui kita harus paham dulu terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mencari faktanya, karena harus ada targetnya dulu nih. Yang kedua, cari angka penting. Jadi harus dilihat, oh secara totalnya gimana, rata-ratanya gimana, pertumbuhannya gimana, perbandingannya seperti apa, bisa dilihat seperti itu. Tergantung sama kebutuhannya, apa yang saya mau tahu. Yang ketiga, cari polanya. Kalau udah tahu, paham pertanyaannya seperti apa, permasalahannya seperti apa, kita bisa lihat tuh pola terjadinya seperti apa. Sehingga ketika kita udah punya data tersebut, kita bisa mengimplementasikannya. Yang keempat, cari penyebabnya. Nah, penyebabnya kenapa? Mungkin kalau saya bicara tentang pola penjualan yang turun, penyebabnya seperti apa? Nah, kita harus tanya ke orang yang di lapangan. Entah itu di lapangan atau secara data yang ada. Nanti itu adanya di teknik pengumpulan data ya. Nanti yang bakalan, mungkin di next time bakalan kita bahas. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi kalau kita bicara tentang studi kasus, mungkin kalau dilihat dari grafik ini adalah grafik tren penjualan, transaksi. Kita dilihat di 4 bulan. Jadi kita udah punya datanya nih secara 4 bulan. Jadi kalau sama yang ditanyain, gimana penjualan 4 bulan ini? Kalau kita tidak menyusun dan menyimpan datanya, oh kita nggak paham. Jadi kalau hanya berdasarkan asumsi, oh naik Pak, saya rasa naik kok, soalnya tokonya ramai terus. Tapi secara data di lapangannya, ketika itu terekam, bisa dilihat di sini. Oh, secara 4 bulan, angkanya turun terus. Jadi harus ada yang pertama nih, Korius tadi ya pertanyaannya. Apa yang terjadi? Analisis awal menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten selama 4 bulan. Nah, ketika kita udah punya data ini, kita harus curious nih, kira-kira turunnya kenapa nih? Dari hasil tadi, kita coba olah, dan berdasarkan data transaksi, kemungkinan ada perubahan perilaku pelanggan atau peningkatan aktivitas kompetitor di daerah tersebut. Mungkin yang dulunya dia viral, sekarang tidak terlalu viral. Karena tidak ada yang namanya improvisasi. Jadi, ketika kita punya data ini, kita bisa melakukan nih, oh kira-kira mengevaluasinya seperti apa, tapi juga bisa kira-kira yang paling mengena terkait sama improvisasi kita seperti apa. Sehingga kita ketika kita punya data, kita bisa memberikan insight. Nah, hasil dari insight tersebut akan kita lakukan yang namanya action. Contohnya, evaluasi promosi. Sedang berjalan melakukan analisis profil pelanggan. Jadi, ketika tahu ini, oh kita harus menganalisa nih kira-kira profilnya seperti apa. Yang paling banyak beli di toko saya seperti apa, orangnya umur berapa saja. Karena apa? Kalau semuanya kita udah tahu datanya, orang yang beli di toko saya contohnya membeli baju ya, yaitu di kisaran umur remaja ya, 17-23 tahun contohnya. Tapi kita sediakan baju-baju untuk orang tua. Nah, pasti yang umur 17-23 tahun tidak akan membeli, sehingga akan membuat penurunan. Nah, kira-kira dari kita ketika kita punya data, kita udah paham nih segmennya apa, sehingga ketika nanti ada meeting bulan atau tahunan, kita bisa melakukan yang namanya pengajuan. Jadi pengajuannya tidak hanya, oh saya rasa paling laku sekarang ini Pak, tapi kita sudah bisa bilang dari pelanggan, profil pelanggan yang kita sudah lakukan penyimpanan data, profil pelanggannya seperti ini Pak, jadi saran saya seperti ini. Jadi apa yang kita omongkan itu lebih berdasar dan pastinya lebih meyakinkan ke atasan maupun pemangku keputusan. Seperti itu. Oke, jadi masuk mungkin terkait sama di zaman sekarang ya. Kalau kita bicara sudah banyak yang namanya AI. Nah, kalau kita udah ada AI, ya udah kita tanya aja di sana. Tapi itu adalah salah satu pemikiran yang salah. Karena apa? AI itu memang bisa menggantikan pekerjaan kita, tapi AI tidak bisa melakukan kontes-kontes harfiah yang dilakukan oleh manusia. Contoh kapasitas mesin mencela, kalau kalau semuanya kita kapasitas mesin atau AI ya, mencari pola dengan kecepatan tinggi karena dia udah sebuah mesin yang udah dibuat untuk itu. Yang kedua, membuat ringkasan data yang masif, mungkin bisa lebih cepat ya. Membuat visualisasi dan laporan otomatis, menjawab what happened, kenapa permasalahannya. Tapi di situ karena AI ini juga dibuat oleh manusia ya, pasti yang namanya kapasitas manusia itu yang pertama menentukan konteks bisnisnya. Jadi AI itu butuh data untuk dia melakukan suatu penyampaian. Jadi kapasitas manusia yaitu menentukan konteks bisnisnya apa, sehingga ditanyain ketika bertanya ke AI lebih paham dan lebih terstruktur. Yang kedua, membuat strategi dari hasil analisis. Jadi kalau kita bicara AI itu, kalau kita bicara sekarang tidak mengancam kita sebenarnya, tapi bisa menjadi teman kita, kalau asisten kita atau pekerja kita yang pasti dia jawabnya secara objektif karena berdasarkan data yang sudah dia simpan. Yang ketiga, mengambil keputusan etis dan taktis. Kalau kita bicara ke AI tidak paham terkait sama permasalahan yang ada di perusahaan secara langsung. Karena kan secara data, mungkin data itu ada, tapi data tersebut tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Kita harus cek nih, di hasil data yang ada, apakah sesuai dengan di lapangan apa enggak. Yang keempat, jadi so what dan what should we do. Jadi tetap tidak hanya di AI, manusia itu bertugas untuk menjawab dan melakukan kira-kira permasalahannya apa, kira-kira akan melakukan penyelesaiannya seperti apa dari hasil datanya. Jadi bedanya kalau kita bicara AI itu hanya bisa membantu kita mungkin membaca kira-kira secara datanya seperti apa, tapi manusia tetap melihat konteks bisnis dan menjawab apa tantangan yang ada. Seperti itu sih. Oke. Nah, tidak hanya tadi kan kelebihan-kelebihan terkait data yang ada di dunia era digital ya. Jadi kalau kita masalah ada lagi permasalahannya atau blind spot yang lakukan, yang pertama, mengumpulkan data tanpa tujuan. Jadi tadi seperti yang saya katakan, ketika kita mau mengambil data, kita harus tahu tujuannya apa. Kira-kira kolom dan variabelnya itu apa saja. Karena apa? Kalau sampai tanpa tujuan, nanti ketika membuat suatu survei, dia kita tidak bisa menentukan, oh kira-kira ukurannya gimana? Contohnya, oh pendapatannya berapa? Kita harus lakukan measurement yang benar. Contohnya, oh pemasukannya berapa dalam dolar, dalam rupiah? Karena kalau kita hanya menulis hanya dalam pemasukannya berapa, dia harapkan tulis mungkin angkanya saja 400. 400 itu 400 dolar atau 400 rupiah. Nah, di situ kita harus paham nih tujuannya apa saja. Terus yang kedua, hanya fokus pada angka. Jadi data di era zaman digital sekarang itu tidak hanya berdasarkan angka, tapi juga bisa itu gambar, itu video, yang di mana nanti tugasnya nanti ada di data engineer ya. Itu bisa menjadi suatu kesatuan yang utuh dan satu irama atau satu seragam. Nanti dibuatnya nanti di suatu tabel ya. Terus yang ketiga, kesimpulan prematur. Mungkin kalau kita bicara terkait sama data yang tadi ya, kesimpulannya prematur ketika kita hanya melihat di awal saja. Tapi sebagai orang yang memiliki mindset data, kita harus paham nih.
0: Mercury News.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat soal penyimpangan-penyimpangan di layanan keimigrasian. Yusril mengatakan, pengungkapan kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi tahun 2025-2026 sekaligus Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2023-2024. Silmi Karim dan kawan-kawan oleh KPK menjadi momen penting untuk melakukan pembenahan. Menurut Yusril, pihaknya mendukung dan mendorong KPK untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi terkait layanan keimigrasian.
0: Mercury News.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: objektifnya, jadi mengurangi bias. Jadi ketika kita udah objektif di datanya dan data dan fakta yang ada itu udah tertulis, maka akan lihat objektifnya gimana. Yang ketiga, secara efisiensi, meningkatkan produktivitas kerja harian. Jadi pasti ketika kita udah bikin tadi dashboardnya, kita udah paham nih, tanpa kita melihat tabel yang banyak yang kita tunggu tadi. Setelah itu, skala memberikan dampaknya kira-kira seperti apa, dan kira-kira nantinya ketika dampaknya tidak terlalu mengena nih, oh kira-kira perbaikannya apa? Kalau suaminya tetap turun, kira-kira apa? Jadi seperti itu. Oke, menurut saya mungkin di data di zaman sekarang ini, mungkin di zaman dulu mungkin dilihat nih orang yang berpendapat itu siapa. Tapi menurut saya di zaman sekarang ini, ketika seorang berkata menurut saya, itu adalah awal dari sebuah diskusi. Karena dia mendiskusikan pendapat saya dan pendapat orang lain. Tapi ketika seorang berkata berdasarkan fakta dan data, itulah awal dari sebuah solusi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa kembali ke Mbak Nani ya, Mbak Nani.
1: Oke, terima kasih nih. Luar biasa ya, insight dari Mas Alif nih, rekan-rekan sekalian. Kita buka sesi pertanyaan. Sebenarnya, sebelum kita menyudahi ini ya materinya Mas Alif ini, tadi juga sudah ada yang bertanya sih di kolom komentar. Mungkin akan kita awali dengan apa nih? Bismillah Kak, boleh minta share materinya? Boleh di-share ya nanti Mas Alif ya?
0: Boleh, boleh. Aman.
1: Oke, siap. Nah, ini udah ada pertanyaan ini dari Kak Arinal Haq ya. Apakah Kakak bisa on cam dan on mic? Mungkin mau berdiskusi langsung. Sebentar. Oke. Mas Alif mungkin bisa dibantu stop share dulu untuk screennya.
0: Oke, Mbak.
1: Siap. Nah, ini udah ada Kak Arinal Haq nih Mas yang bergabung dengan kita. Tadi sih di sela-sela Mas Alif menyampaikan materi begitu ya, sudah ada pertanyaan. Mungkin silakan Mas Arinal bisa disampaikan sendiri.
2: Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, menarik apa yang disampaikan Mas Alif tadi. Saya hanya penasaran aja bagaimana kita membedakan ini data, ini informasi, ini insight, ini data bisa dicari insight-nya atau bisa ditemukan insight-nya. Ini kan kalau kita di organisasi, satu orang dengan orang yang lain bisa berdebat dari ini informasi, ini data kan begitu. Atau mungkin ada yang bilang, oh ini udah ada insight-nya begitu. Nah, ini bagaimana kita bisa mendudukkan data itu karakternya begini, informasi itu karakternya begini, ini layak ada insight-nya apa tidak. Nah, itu membedakannya gimana? Jadi pertanyaannya lebih ke bedanya data dan informasi itu apa, kemudian supaya nanti jadi insight, syarat-syaratnya apa. Terima kasih.
1: Oke, silakan bisa langsung dijawab, Mas Alif.
0: Oke, makasih Mas Pak Anilal ya. Jadi kalau kita bicara terkait nanti, oh bedanya data, informasi sama insight tadi Pak ya. Jadi kalau kita bicara terkait data, pertama data itu adalah hal yang kita sudah catat atau terkait sama fakta yang ada. Jadi fakta yang sudah tercatat dari hasil apa yang kita rekam nih, kira-kira apa aja, datanya apa saja, terjadinya seperti apa. Itu data Pak. Tapi kalau kita bicara suatu informasi, yaitu adalah hasil dari data tersebut, informasinya apa. Nah, informasinya, contoh kalau kita bicara data, contoh penjualan Januari 1000 unit, penjualan Februari 800 unit, penjualan Maret 600 unit. Nah, informasinya apa? Oh, informasinya penjualan mengalami penurunan 40% dari Januari ke Maret. Jadi itu sebuah bentuk informasi. Atau informasi di bulan Januari itu ada 1000 unit, tapi kan menginformasikan sehingga kita bisa paham. Tapi itu adalah data, itu adalah suatu yang sudah tercatat dan faktanya seperti itu. Terus kalau kita bicara insight, nah kita ketika bicara insight, oh dari data tadi kita bisa ambil kesimpulan nih, insight-nya apa? Nah, mungkin kalau suami kita bicara terjadi, mungkin dari data tadi ya, cuma contoh dari 3 bulan tadi, kita bisa lihat nih, oh penurunannya 40% nih di Maret. Nah kira-kira apa? Nah kita bisa lebih bedah lagi Pak, datanya dari data tersebut. Sehingga kita bisa menghasilkan informasi yang dimana nanti bisa kita ambil insight-nya. Nah, insight-nya mungkin penurunannya karena strategi yang marketing yang kurang. Nah, itu bisa diambil dari situ. Seperti itu sih, Pak.
2: Apakah kalau insight itu juga bisa dikategorikan atau dianggap sebagai informasi juga, Pak? Kan ini kan kita berhadapan dengan banyak orang ya di kantor ya, ada yang pegang data, ada yang tidak pegang data, ada yang berpendapat ini hanya data aja, nggak ada informasinya, ada yang berpendapat ini sudah bisa diperas informasinya, tapi terus terjadi perdebatan lah begitu. Ini nggak ada informasinya atau informasinya nggak ada kan gitu. Nah, itu melerainya sehingga kita bisa sepakat ya bahwa ini betul-betul ada insight-nya itu gimana?
0: Kalau kita mau tahu, kira-kira melerainya kembali ke yang pertama, Pak, curious. Kira-kira masalahnya apa? Datanya di mana? Dan data yang dibutuhin, apakah sudah sesuai dengan permasalahannya? Contohnya kalau kita bicara terkait sama penjualan, tapi kita tidak punya data terkait penjualannya, kita hanya punya data walk-in-nya atau orang yang datang, kita belum bisa menjawab itu. Jadi itu yang mungkin disebut, oh data ini belum berinsight. Tapi kalau kita udah punya datanya, jadi makanya di awal proses orang yang punya data mindset, kita harus paham dulu nih, variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan. Sehingga ketika kita variabel tersebut sudah ada, itu bisa menjadi sebuah insight dan informasi. Tapi kalau kita bicara terkait apakah insight itu adalah informasi, juga iya. Karena insight itu menginformasikan. Tapi insight itu hasil dari analisa kita yang kita ajukan terkait problematik masalahnya seperti ini. Kira-kira saran dari saya seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau suaminya hanya bicara informasi, informasi turun, penjualan kita turun 40%. Ya mungkin 40% itu secara informasinya, Pak. Tapi kalau secara insight-nya, oh turun 40%. Nah, turunnya karena mungkin produk toko kita di daerah ini turun. Ini tidak ada. Sehingga nanti kita bisa ngasih insight. Kira-kira bisa lebih cepat ditangani. Jadi seperti itu, Pak. Jadi insight itu mengandung kira-kira kita mau apa dan buat apa. Seperti itu sih, Pak. Kalau informasi hanya menginformasikan, hanya oh biar kamu tahu aja nih ini. Kayak nah, gitu sih. Jadi insight apa informasi tadi yang membuat kita paham nih oh kira-kira apa yang dibutuhkan. Kayak gitu sih, Pak.
1: Apakah sudah terjawab, Pak Rinal?
2: Oke. Berarti kalau di insight itu ada kandungan problemnya gitu ya.
0: Problemnya terus how to-nya kayak apa? Terus kira-kira oh ketika nanti di insight tersebut kurang, tadi kan tadi ada yang namanya evaluasi kan Pak, oh kurang berinsight nih karena hasilnya nggak seperti itu, mungkin ada data atau variabel yang belum kita masukkan. Dari hasil itu kita bisa berdiskusi variabel apa nih kira-kira yang dibutuhkan di situ, sehingga ketika nanti ditarik lagi insight-nya kita lebih paham dan lebih mengena. Seperti itu sih, Pak.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, makasih Bapak.
1: Oke, jadi mungkin simpelnya ini ya Mas, data itu catatan faktanya, kemudian informasi itu hal yang disampaikan, salah satunya bisa terkait data tersebut, tapi kalau insight itu mengandung tadi ya, masalah keterhubungan data dan problem solving, seperti itu ya.
0: Benar, Pak.
1: Oke, baik. Siap. Ini sudah ada pertanyaan lagi di kolom chat, sebentar. Dengan Pak Arif Rahman. Saya coba undang, apakah Pak Arif bisa on cam dan on mic sehingga bisa berdiskusi secara langsung?
3: Ya, on mic aja Mbak ya.
1: Ya, boleh, silakan Bapak.
3: Ya, jadi Mas Alif, pertanyaannya, jadi kita punya datanya ini masih baru ya, baru mulai gitu. Misalkan kita mau ngelihat tren turnover ratio di HR gitu. Baru disuruhnya tahun ini kan, tahun ini baru punya satu data gitu loh. Nah, yang kita bisa lakukan dengan data yang terbatas itu di awal ini apa gitu loh. Kan akan lebih bunyi kalau udah punya datanya banyak nanti ya. Tapi kalau kita punya data awal aja, mungkin ada elaborasi atau apa yang bisa dilakukan gitu Mas Alif. Makasih.
0: Oke, makasih Pak Arif. Mungkin saya juga di HR, mungkin saya dulu megang people juga Pak. Nah, mungkin di sini di awal ini tadi kan udah diminta nih kira-kira insight-nya turnover-nya kenapa dan seperti apa. Pertama, kalau soalnya kita bicara sama mengambil suatu keputusan, kita harus meragamkan terlebih dahulu nih data yang dibutuhin, kolom-kolomnya apa saja, entah itu resign-nya karena apa, entah itu lama bekerjanya si karyawan dari masuk sampai resign dan lain-lain, itu harus ditentukan terlebih dahulu nih. Tapi kalau samanya datanya belum ada di sebelum-sebelumnya, itu harus disamakan dulu, Pak. Kira-kira di data di sebelum-sebelumnya adakah di situ data yang mirip terkait sama yang dibutuhkan. Nah, tapi harus didefinisikan karena mungkin kolom-kolomnya berbeda. Di situ harus didefinisikan terlebih dahulu, Pak. Nah, makanya di sini mungkin nanti dari divisi Pak Arief, mungkin di HR ini bisa mendefinisikan terlebih dahulu data kolom-kolom yang dibutuhkan apa saja, seperti itu, Pak. Jadi harus dilihat dulu kolom-kolomnya apa saja. Mungkin kalau ada dokumen-dokumen lama yang terkait itu, kita bisa bantu masukkan. Tapi ya tadi kembali lagi, ketika kita bicara terkait sama mindsetnya, kita harus paham dulu nih kira-kira kolom-kolom apa atau variabel-variabel apa yang kita butuhkan, sehingga nanti ketika terjadi seperti ini lagi, Pak, kita udah bisa gampang mengambil datanya karena sudah kita sepakati dan kita dapatkan datanya, Pak.
1: Apakah sudah terjawab, Pak Arief?
3: Sudah, Mbak. Makasih.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Arief. Silakan bagi rekan-rekan yang lain, kalau ada yang mau bertanya, mungkin langsung raise hand juga boleh ya. Nanti kita berikan akses untuk langsung berdiskusi dengan narasumber kami, begitu ya. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya. Mas, mungkin
4: ini saya... mungkin saya
1: oh,
4: saya
1: siap.
4: Mau nanya nih, mau diskusi
1: siap, siap, siap.
4: Mas
1: sebentar,
4: Alif.
0: Oke, siap, Bu.
4: Iya. Iya. Baik, kalau saya pertanyaannya lebih ke seperti ini ya. Jadi pemantik apa gitu atau hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk men-trigger supaya kemudian staff atau siapapun lah yang ada di perusahaan atau di sebuah organisasi itu punya apa tadi data mindset tadi gitu. Jadi bagaimana ketika kita mempunyai sebuah data, sebuah informasi, data seperti itu, kita kemudian jadi tahu bahwa oh, ini sebenarnya bisa dijadikan sesuatu yang lebih baik untuk dianalisa, dicari benang merahnya dan kemudian dipakai pengambilan keputusan untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi triggernya itu seperti aktif supaya kamu jadi ngeh.
0: Oke, siap Bu Novi. Mungkin saya juga bantu jawab ya, kira-kira tadi terkait sama triggernya ya, kira-kira bagaimana cara dari ini dapat triggernya. Kalau saya bertanya seperti itu, mungkin pertama Bu ya, kalau secara ini pasti nanya ketika ada masalah Bu, pasti. Jadi ketika ada masalah mungkin di situ akan membuat trigger atau kira-kira ketika ditanyain, nah bingung, mereka pasti bakalan bingung nih Bu. Tapi ketika bingung tadi, artinya mereka akan menunjuk nih, oh kira-kira saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu atau saya tidak bisa mendapat penyelesaian masalah karena kita tidak punya data ini. Nah pasti dia ketika kita sudah paham dan kita ngomong, ketika dia hanya bicara asumsi, asumsi saya seperti ini Bu dan lain-lain. Nah datanya apa? Nah ketika dia hanya berasumsi dengan pemikirannya dia, tapi tidak punya datanya, pasti dia nanti tertrigger nih. Oh, kita harus mencari buktinya. Buktinya apa? Sehingga dari data-data tersebut akan dibuat, Bu. Jadi akan lebih dirapikan lagi, sehingga datanya lebih terdokumentasi, sehingga datanya bakalan dapat seperti itu sih, Bu. Jadi insight-nya lebih ke ketika ada masalah, mungkin atau juga ketika kita membiasakan rekan-rekan itu paham nih, kira-kira yang sudah dikumpulkan apa saja. Data-datanya apa saja, entah itu dari sisi HR, mungkin tadi juga bicara terkait sini, ada yang nanya terkait sama publik seperti apa, dan lain-lain. Jadi ketika sudah ada masalahnya, dan permasalahannya itu perlu dijawab berdasarkan fakta atau kenyataan, pasti nantinya akan mengalir ke situ sih, Bu. Itu sih, Bu, untuk pertanyaan saya, dapat jawabannya.
4: Oke, ini tadi menarik dengan jawaban tadi itu ya, berarti harus ada masalah dulu nih gitu ya. Artinya jika tidak ada yang merasa ada masalah, organisasi tidak akan pernah bermindset data. Ini kayaknya menarik ya, ini apa pertanyaan dari Pak Arifal H ini gitu. Jadi mungkin memang kita yang hadir di sini gitu ya, harus cari masalah gitu ya, yang kemudian membuat orang itu jadi terdorong untuk mau menggunakan data gitu. Jadi kalau sekarang adem ayem Pak gitu ya, adem ayem kayaknya nggak ada masalah seperti itu. Tapi sebenarnya banyak hal yang apa ya, dengan semua informasi yang kita miliki itu banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, ya kita yang harus cari masalah gitu ya. Cari masalah artinya bukan geger gitu ya gitu, tetapi ada hal yang memang harus dipecahkan, yang kemudian mau nggak mau menggunakan data sebagai landasan apa tindak lanjut dari hal yang masih kita risaukan tadi ya, curiosity-nya tadi seperti itu, critical thinking-nya seperti itu. Itu mungkin tambahan ya, tambahan. Jadi juga untuk kita semua ini, teman-teman yang hadir di sore hari ini.
0: Mungkin juga sama nambah ibu. Mungkin kalau suami kita bicara, oh ketika ada masalah aja, tapi kalau ketika tidak ada masalah gimana? Nah itu kembali lagi. Sebenarnya ketika tidak ada masalah itu pertanyaan bu. Jadi kalau kita mau mengembangkan suatu perusahaan atau mau mengembangkan bisnis kita, pasti ada masalahnya. Jadi tidak hanya masalah, tapi juga ketika kita mau mendapatkan sesuatu nih, entah itu secara analisa kita atau secara growth-nya kira-kira mau maunya seperti apa ketika kita mau meningkatkan nih perusahaan kita. Jadi kalau semuanya so-so aja, tidak ada masalah aja, tapi kalau kita dilihat salah satu di perusahaan mungkin ya, kalau kita dilihat oh udah ada mayem nih, kita tidak mau adanya improvement, akhirnya nanti ada masalah ketika ada tren baru atau yang mengganggu. Nah kita nggak paham nih masalahnya di mana. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi tidak only masalah, tapi tujuan kita untuk menaikkan, menggrowthkan, nah itu juga bisa menjadi. Oke, kalau ini Mbak, mungkin saya sekaligus jawab yang ini ya. Jika kita punya data yang sangat minim, apakah standar persentase besar besaran atau batasan incheck yang mempengaruhi suatu data report yang akurat? Jadi kalau kita punya data yang minim, sebenarnya itu juga bisa kita deskripsikan. Jadi data itu tidak hanya membuat dari insight, tapi juga bisa yang namanya dari deskripsi. Jadi dari data deskripsinya mungkin sekedar kira-kira data dari perusahaan Bapak, jumlah karyawannya berapa, jurusannya mana saja, terus jenis kelaminnya laki perempuan, kita bisa buat deskripsinya kira-kira ini. Tapi kalau kita sudah memetakan, kita sudah paham nih, oh ternyata yang di perusahaan kami yang jurusan akuntansi segini nih, tapi dia ada di dia ada di departemen ini. Nah, kira-kira bisa nggak di sini kita menggali nih, kira-kira dari yang jurusannya itu mungkin akuntansi, bisa ditanya nih kira-kira mau berkembang di situ bagaimana, atau di departemen tersebut dari secara pandangan akuntansi gimana? Kayak gitu sih, Pak. Jadi kita harus sudah udah paham nih terkait sama pemetaan-pemetaan yang ada. Jadi deskriptifnya sebenarnya data sedikit bisa juga kita lakukan untuk mengambil keputusan. Jadi bisa lihat dari deskriptifnya, Pak ya.
1: Oke, terima kasih Mas Alif. Apakah sudah terjawab Bu Yuslai Liningsih? Oke, kita lanjut. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari Kak Heni. Apakah Kak Heni mau on cam dan on mic? Saya tawarkan, silakan. Sudah, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, mungkin sambil saya bantu bacakan ya untuk pertanyaan dari Kak Heni. Pak Alif izin, bagaimana agar kita mampu mindset data guna bisa menganalisa pendapatan? Terima kasih.
0: Oke, makasih Mbak Heni ya. Mungkin kalau secara ini, itu kembali lagi mindsetnya, kita harus tahu nih, yang mau kita ketahui apa, masalahnya di apa, kita harus paham nih. Contoh tuh, kita mau mengetahui terkait sama penjualan kita. Kita bisa bikin nih, kira-kira penjualan kita apa, jenisnya, barangnya apa saja. Di variabelnya mungkin saya bantu share.

0: ada itu bisa membantu kita men-tracking kira-kira penjualan kita, pendapatan kita seperti apa, kira-kira naiknya di mana, sehingga ketika kita mau melakukan suatu improvisasi kita udah paham. Oh, contohnya kalau ditanyain, mungkin saya mau mengembangkan usaha, Mas, kira-kira usaha saya di mana yang paling. Nah, kita juga bisa dilihat dari hasil data yang udah kita sampaikan, kita visualisasikan, kita bisa lihat nih top 5 lokasi berdasarkan pendapatan. Ah, ternyata di Jakarta produk kita sama penjualan kita bagus tuh. Nah, kira-kira kita akan tetap gas di Jakarta atau kita memilih mencari di kota lain, contohnya di Makassar yang pendapatan penjualannya lebih kecil. Nah, di sini juga kalau kita udah tentukan data-datanya, kita bisa bisa milih nih. Kira-kira nanti kita tambahin filternya, filternya apa? Di Makassar, oh, penjualan di Makassar seperti apa? Secara RPV-nya, kalau kita lihat di sini kan yang paling laku itu yaitu di Makassar di bulan Mei. Kalau secara ini, nanti kita bisa bisa lihat juga produknya yang di Makassar paling laku apa. Jadi kalau kita lihat di sini seperti itu. Nah, gitu sih, Bu. Jadi mindsetnya kita harus paham nih, kira-kira yang mau kita analisa dan kita bisa rekam datanya itu apa. Seperti itu sih, Bu.
1: Oke, apakah sudah terjawab, Bu Heni? Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya sambil diskusi kali ya, Mas Alif ya. Kalau kita ngomongin data, dari awal input datanya sendiri itu kan apa ya, kalau di era banjir informasi ini memungkinkan nggak sih, Mas? Kalau tadi mendengarkan deskripsi dari data adalah definisinya merupakan catatan fakta, begitu ya. Tapi mungkin nggak, Mas, dalam era banjir informasi ini ada data itu yang apa ya, ditemui datanya itu data yang salah atau fake gitu, Mas. Sehingga kalau dalam posisi kita sebagai apa ya, orang yang mengelola data gitu ya, bagaimana cara kita untuk memvalidasi nih data yang akan kita olah, data yang akan kita jadikan pijakan untuk analisis ini, data yang benar atau fake seperti itu, Mas.
0: Jadi kalau tadi benar Mbak ini menarik sekali ya terkait sama datanya nih. Kalau bicara tentang itu kita bisa lihatnya di sumber Mbak. Jadi sumber datanya apa? Jadi ketika mungkin suatu penjabat mungkin pejabat ya pejabat itu melakukan yang namanya pernyataan. Oh kira-kira seperti ini berdasarkan data mana? Tapi kalau samanya dari pejabat tersebut udah salah melihat sumber datanya, mungkin datanya dari platform-platform yang belum terakreditas atau terpercaya, maka nanti pernyataan tersebut pasti akan ditanyakan oleh, mungkin kalau kita bicara di sini netizen Indonesia ya, pasti bakal dikulik tuh. Bahkan ketika ada era namanya era keterbukaan, mungkin di zaman sekarang itu bisa kita lihat tuh, oh ketika udah ada tercatat nih, oh ternyata pembelian, sorry kembaliin ke MBG, oh kira ternyata ada pembelian segini nih, noh kok harganya besar banget. Nah, pasti ada menjadi pertanyaan kan, Mbak. Nah, tapi ketika itu kita tidak bisa bilang, oh itu loh MBG kemarin beli mobil mahal banget. Nah, tapi kalau kita nggak paham, oh ya udah karena faktanya mana, mungkin harganya berapa dari mana. Tapi kalau kita udah tahu sumbernya, kita bisa menunjukkan, oh sumber tersebut sehingga apa yang kita katakan lebih valid. Seperti itu sih, Mbak.
1: Oke, jadi pijakannya tetap juga memperhatikan sumber data ya, asal dari data itu sendiri ya, Mas ya.
0: Ya, dan caranya biasanya juga harus paham terkait sama definisinya, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang ini, kita tidak hanya tahu nih, oh kita harus tahu dulu nih, ketika kita mengambil data tersebut, sudah paham nih informasinya nih, kita mau buat insight. Tapi kita harus paham nih, oh ternyata tabel itu dari ini. Nah, seperti itu sih.
1: Oke, siap. Ini udah ada antrian pertanyaan lagi. Ada Kak Fikri. Kak Fikri, apakah bisa on cam dan on mic? Oke, sambil saya bacakan mungkin ya. Pak Alif izin bertanya, apakah dalam pengumpulan data seperti legalitas perusahaan, perjanjian atau kontrak?
2: Sore.
1: Ah, ini ada Kak Fikri nih. Kak
0: Oke,
1: Fikri,
0: Pak Fikri.
1: lebih enak
2: Baru
1: diskusi
2: baru
1: langsung.
2: ke baru ke unmute.
1: Siap,
2: Ya, baru ke
1: silakan Kak
2: unmute.
1: Fikri.
2: Sore, Mas Alif dan Mbak Nani. Salam kenal, saya Fikri dari Bandung. Kebetulan saya posisi di perusahaan sebagai legal officer ya, Mas Alif ya. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Mas, dalam bidang legal officer itu

0: dalam pengolahan datanya itu seperti apa ya? Karena kan saat ini saya juga mengumpulkan beberapa legalitas perusahaan, kontrak-kontrak kerja, kontrak perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli dan juga dokumen surat menyurat lainnya. Itu dalam dalam mengolah datanya seperti apa ya Mas Alif ya? Maksudnya kan saya tuh setiap ada permintaan ya dari pihak luar atau pihak di sana kan kita kan sering mengirimkan masing-masing legalitas perusahaan ya untuk membuat kontrak. Nah itu supaya supaya data-data tersebut terlihat rapi itu seperti apa ya dalam mengolahnya? Karena kan tadi yang saya lihat mah dari materi mah kebanyakan kayak pemasaran, bagian marketing ya, sales. Kalau yang legal tuh ya kita hanya mengumpulkan data, mengumpulkan legalitas, lalu kita keep. Nah, yang akan kita gunakan apabila masing-masing perusahaan ini akan menjalankan suatu kerjasama atau kontrak perjanjian. Seperti itu sih, Mas Alif.
1: Oke, kalau dari saya sih Mas, mungkin tadi kan karena contohnya kebanyakan seperti itu ya, tapi sebenarnya data itu di mana-mana Mas. Jadi di legal juga bisa. Mungkin kalau di kasusnya Mas kan mengumpulkannya kan tadi bicara terkait sama data legalnya. Nanti kalau seperti ini, yang namanya database. Database terkait sama surat menyurat sama legalnya. Legalnya seperti apa? Jadi bisa membuat kolomnya nih, contohnya pastinya tanggal legalnya. Terus hasilnya apa, uang di situ berapa, dan kira-kira apa saja yang di ini apa terkait sama jenisnya jenis apa, sehingga nanti ketika kita mau tahu nih, oh perusahaan kita sudah melakukan apa namanya ya tadi pekerjaan legal seperti apa, berapa saja, nah kira-kira jenis-jenisnya apa saja, jadi bisa dibuat diagramnya, kira-kira oh perusahaan apa saya di departemen Bapak udah bikin menangani kasus legal sebanyak ini dengan contoh-contoh variasi kasusnya seperti ini. Jadi harus bisa di ini terlebih dahulu, didefinisikan terlebih dahulu. Dan kira-kira permasalahannya kira-kira Bapak ada ide apa nih dari data yang Bapak punya, Bapak mau tahu apa? Nah, ketika udah tahu mau tahu apa bisa dibuat dan disusun kira-kira kolomnya seperti apa gitu sih, Pak. Dan juga terkait sama database, Pak. Biasanya ditanyain nih, oh kira-kira yang udah ditangani di divisi Bapak secara legal itu apa saja dan suratnya terkait perjanjian apa saja sehingga sudah didefinisikan terlebih dahulu sehingga nanti ketika Bapak mau mengambil suatu keputusan atau apa pengembangan mungkin oke okay, kira-kira mau mengembangkan kira-kira di legal nih paling banyak kita berspesialis di apa sehingga ketika ditanyain berdasarkan data jadi kita udah melakukan menyelesaikan kasus legal sebanyak ini. Paling banyak kita melakukan kasus legal itu menyelesaikan kasus legal itu di dalam sengketa ini saja. Nah, kita bisa lihatkan datanya. Sehingga ketika nanti difilter, kita tidak harus mencari lagi nih data-datanya apa saja. Karena sudah terdefinisi dengan baik dan tersimpan dan direkam dengan baik. Seperti itu sih.
2: Ya, silakan. Apakah sudah terjawab, Mas Fikri?
0: Berarti yang pertama harus membuat database dulu ya, Mas Alif ya, database perihal legalitas atau perizinan yang sudah selesai atau perizinan yang masih on progress seperti itu mungkin Mas Alif ya. Siap, cukup Mbak Nani. Terima kasih Mas Alif atas jawabannya.
1: Itu juga bisa dilakukan sebagai tracking, Mas. Tracking.
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: Kalau semuanya udah tahu nih, oh yang sedang berjalan berapa, yang belum berjalan berarti apa, PIC-nya siapa. Sehingga ketika ditanyain atasan, Mas, yang kita lagi berjalan berapa? Oh, yang berjalan sekarang 10 kasus yang udah selesai di bulan ini segini. Dengan hasilnya berhasil apa enggak atau hasil keputusannya seperti apa. Ditanyain valuitasnya pun ketika udah data udah ada data yang kita bisa menjawab hal tersebut. Gitu sih, Mas. Jadi bisa
0: ya,
1: di tracking
0: yang sudah yang sudah berjalan di perusahaan saya sih, Mas ya. Kita apabila sudah melakukan perjanjian sewa menyewa tuh kita selalu menginput atau mengupload si kontrak perjanjian sewanya itu, Mas. Jadi bisa di tracking di sistem perusahaan
1: Nah,
0: kami sih. Ada IT-nya itu dibikin oleh tim IT kami, Pak.
1: Nah, itu Mas
0: Itu
1: bisa
0: perusahaan
1: ambil
0: kami
1: datanya,
0: biasanya.
1: kira-kira variabelnya itu udah cocok nggak? Kalau sama variabelnya belum cocok, nanti bilang ke IT.
3: Anda masih di Lintas Kota. 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby
5: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
11: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
11: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
11: Hah? Ambesir?
10: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
11: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
12: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada pada level tinggi. Hasil survei terbaru Poltreking Indonesia mencatat angka kepercayaan publik mencapai 74,2%. Peneliti utama Poltreking Indonesia, Mas Duri Amrawi, mengatakan mayoritas responden menyatakan masih menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 8% responden menyatakan sangat percaya pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 66,2% responden mengaku cukup percaya. Selain mengukur tingkat kepercayaan publik, survei juga menyoroti kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 72,2% responden mengaku puas pada kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran selama memimpin pemerintahan.
0: Mercury News.
2: Bang, untuk menganalitiknya seperti itu sih. Ya harus tetap disusun, Bu Andri, karena kalau sampai tidak tersusun pasti nanti hasilnya akan sulit dan kedalaman. Jadi ketika ada masalah baru akan nyari file lagi. Ketika ada masalah baru akan nyari lagi. Tapi kalau sampai sudah tersimpan, ketika ada masalah baru, oh kita udah tahu nih kira-kira kita nanti mau mengambil rujuknya datanya dari mana, dari apa. Seperti itu sih, Bu.
3: Jadi mungkin susahnya itu membangun di awalnya kali ya, Mas ya. Tapi kalau nanti sudah terpetakan gitu ya, oh ketika ada data seperti ini, variabelnya terpecah menjadi apa saja. Sebenarnya kalau ada data yang baru, ya tinggal langsung mengkategorikan aja ya.
2: Ya, kategorinya kira-kira masuk ke tabel yang mana.
3: Betul. Terima kasih banyak Mas Alif, karena sering terbentur dengan waktu penyelesaiannya yang butuh cepat.
2: Mungkin setelah hasil penyelesaiannya, mungkin dikumpulin nih kira-kira di data-data sebelumnya apa saja, Bu. Kira-kira dari yang sebelumnya mungkin sudah ada masalahnya, sudah selesai. Yang lama-lama bisa kita coba kumpulkan, kira-kira nanti bisa ngebacanya gimana, kayak gitu sih. Jadi kalau semuanya kita bicara, artinya harus memulai dulu sih, Bu. Kalau semuanya kita nggak memulai, tidak mungkin akan terjadi seperti itu sih, Bu.
3: Tapi saya memahami sih, Mas. Mungkin Bu Andri bertanya dalam sudut pandang ini ya, karena kita juga tergabung di organisasi yang sama, mungkin humas begitu ya. Kadangkala kalau misalnya kita kan menghadapi krisis komunikasi begitu ya, tapi kita harus cepat-cepat menanggapi, di mana dalam tanggapan tersebut salah satunya mungkin juga memuat data-data itu tadi ya, untuk mungkin klarifikasi atau memperjelas suatu isu atau opini yang beredar, sehingga mungkin di situ mungkin letaknya ya, butuh kecepatan itu tadi. Coba saya rasa saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Alif ya, tetap harus disusun, karena kalau misalnya tidak, jangan-jangan nanti dalam respon kita malah salah begitu ya dalam menampilkan analisis terkait data-data itu tadi.
2: Tapi ini Melani, jadi data itu tidak hanya bisa kita kumpulkan, tapi kalau kita bicara data itu ada dua, internal sama eksternal. Tapi kalau samanya data internalnya belum ada, mungkin data eksternalnya ada. Contoh Melani kan di humas ya, pasti cari yang namanya venue, list harga dan lain-lain. Tapi kalau kita sebenarnya di organisasi kita nggak ada, tapi ternyata di organisasi lain ada, itu bisa dijadikan sebuah acuan. Tapi kita harus paham terlebih dahulu nih, per variabelnya seperti apa. Sehingga kita paham, oh kira-kira harga di sini seperti ini, per harinya seperti ini. Nah, kita bisa ngumpulinnya dari situ. Jadi nggak only dari internal kita, bisa dari eksternal. Itu juga nanti masuk ke jenis-jenis data sih, Mbak.
3: Oke, siap. Terima kasih Mas Alif. Terima kasih juga Bu Andri atas pertanyaannya yang mungkin juga menjadi keresahan dari rekan-rekan peserta webinar yang lain. Ini kita sudah di jam... hampir jam 4:30 begitu ya, kurang 5 menit lagi. Mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Silakan. Oke, kalau mungkin sudah cukup begitu Mas Alif, mungkin di 5 menit terakhir nih Mas Alif, ada closing statement yang bisa diberikan nih dari materi yang disampaikan oleh Mas Alif hari ini terkait data mindset, bagaimana sih cara simpel memahami dunia data. Silakan, Mas.
2: Jadi kalau saya bisa berkata, jadi kembali lagi ke kata-kata saya yang terakhir, Pak ya. Ketika seorang mengucapkan menurut saya, itu adalah awal dari sebuah diskusi. Jadi pasti ada diskusi karena berdasarkan opini masing-masing. Tapi ketika kita udah bilang berdasarkan data yang ini, itu adalah awal dari sebuah solusi. Karena apa? Kita udah melihat satu view yang sama, sehingga kita berdiskusinya lebih jelas dan terarah. sehingga ketika datanya tidak sudah padu dan sudah tidak terpencar, kita bisa lihat dari segi pandang yang mana, tinggal kita mengepaskan kira-kira seperti apa. Ya, Mbak. Dan pastinya di era sekarang ini juga, karena era yang namanya era data, yang paling sulit yaitu adalah memulai. Jadi mungkin hal saat tadi, mindset-mindset tadi akan percuma ketika kita tidak mencoba untuk memulai. Tapi kalau soalnya cara data, sebenarnya data itu sudah ada di mana-mana, tinggal kita bijak dan mau mendokumentasikannya seperti apa. Itu sih, Mbak.
3: Oke, menarik sekali. Terima kasih, Mas Alif. Gitu ya, jadi rekan-rekan semuanya, data adalah awal dari sebuah solusi di mana kunci pentingnya kita harus memulai, gitu ya. Jadi kita harus sama-sama memulai untuk membiasakan, termasuk menggunakan data mindset itu tadi supaya nanti kita bisa lebih jelas dalam memandang sebuah masalah hingga akhirnya bisa menghadirkan sebuah solusi seperti itu ya, Mas Alif ya. Oke, terima kasih, Mas Alif, untuk sharing-sharingnya. Bapak Ibu, terima kasih untuk semangat dan energinya. Ini kita sudah berada di penghujung acara, begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu mulai mencoba bersiap-siap mengaktifkan kameranya yang bisa menggunakan virtual background. Silakan digunakan karena kita akan mendokumentasikan momen kali ini bersama. Sebelum itu izin dibantu share screen terlebih dahulu.
4: Sambil menikmati beragam informasi, cek di www.mercuryfm.id.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dokter Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: news on the spot.
1: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur mendapatkan sorotan. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i menilai warga miskin masih dipersulit dengan urusan administrasi saat mendaftar melalui jalur afirmasi. Sorotan itu muncul saat Imam Syafi'i berada di kantor Dinas Sosial Surabaya. Dia melihat langsung dua siswa SMP asal Tambak Sari bersama orang tuanya datang untuk mengurus surat keterangan keluarga miskin atau SKKM serta surat keluarga desil sebagai syarat pendaftaran SMK Negeri. Menurut Imam, kondisi ini cukup ironis. Di era digital, data kemiskinan warga sebenarnya sudah tercatat dalam sistem pemerintah. Namun masyarakat masih harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial untuk mendapatkan dokumen pendukung. Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antik Sugiharti menjelaskan bahwa untuk SPMB, SD, dan SMP Negeri di Surabaya, data kesejahteraan warga sudah terintegrasi dengan sistem sekolah. Namun integrasi serupa belum berlaku pada SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Imam Syafi'i berharap ada koordinasi antara Pemprov Jawa Timur dan pemerintah daerah agar data dapat terhubung sehingga warga miskin tidak lagi dibebani proses administrasi yang berulang. Dia menegaskan, jangan sampai anak-anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena terbentur birokrasi. Pemerintah harus mempermudah akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan. News on the spot.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on the Stage.
1: Tanggal 5 Juni 1975, Terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Ticus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Dari Winslow.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah kebayang nggak sih kalau saus tomat yang biasa kita buat cocolan kentang goreng ternyata dulu dijual sebagai obat loh? Loh, kok bisa? Kenapa bisa begitu ya? Jadi gini sahabat, di tahun 1830, ketika ilmu kedokteran belum secanggih sekarang, penyakit pencernaan seperti diare adalah momok yang menakutkan. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang dokter yang mempunyai ide revolusioner bernama Dr. John Cook Bennett. Dokter ini membuat obat yang diberi nama Pil Tomat Amerika. Bennett mengklaim racikan saus tomatnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari sakit perut, diare, hingga rematik. Bahkan, Dr. Bennett mendirikan pabrik dan menjual saus tomatnya di seluruh Amerika sebagai obat paten yang manjur. Saat itu, orang-orang percaya kalau pil tomat dapat menawarkan cara untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi penyakit umum. Tapi seiring berjalannya waktu, sebuah penelitian mengungkap kalau klaim saus tomat bisa menjadi obat ternyata tidak benar. Ini mengakibatkan khasiat pil saus tomat mulai menghilang karena orang-orang mempertanyakan validitas klaim kesehatannya. Nah sahabat, meski hari ini kita tidak lagi minum pil saus tomat sebagai obat, manfaat tomat tetap nyata loh, kayak antioksidan, vitamin, dan baik untuk jantung. Dan ingat sahabat, saus tomat di masa kini tetap menjadi kawan baik di setiap sajian kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

tugas. Informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkurius, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan, dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
5: Baby Happy
1: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum.

0: banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah, serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh, serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan, serta selalu menjaga kebersihan peliharaan, dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winslow.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4-5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kan? Kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sahabat Mercury, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Bandawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyehat tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citrasanti, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, Terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004 meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah

0: coba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Juni 1975, Terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Tanggal yang sama 1981, AIDS, infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV, diakui untuk pertama kalinya. 5 Juni 2004, meninggalnya Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat. Selanjutnya, 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day.
0: Moment on this day.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya, padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi, pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya. Siapa sangka satu sepeda

0: punya cerita sepanjang itu.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisha Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

hatimu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.
1: Malo homo go la china molo, pa china bu.

0: Halo, saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone, sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang...

0: jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesin.
2: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
3: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Ugroseno Yudhobintoro, staf penyakit dalam RS Tresno KUNER Kota Pagi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan, pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Dedi Turnoyodo dari Garda Pangan. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Agus Budi Sampurno, Ketua DPD Apetnas Provinsi Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sobat Mercury, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi. Karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Mercury, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Mercury, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rizka.
1: Saya Ines.
0: Dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Saya Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifier. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif,
0: inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Karel Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya. Ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap

0: menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya, sahabat, juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi, sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya.

0: saya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Idilita dari Melihat Bersama.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan

0: hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu, agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trashbag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Arif Bakhtiar, spesialis paru. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
4: Dan Ilham.
3: Dari Art Hour Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Primandono, Dr. Opjin Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, kenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keunguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Sahabat, sadarilah bahwa hidup sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang Anda cintai. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola, kembali hadir menjumpai Anda di Healthy Life pagi ini. Sahabat, ragam informasi kesehatan tentunya akan tetap saya hadirkan untuk menemani Anda di Sabtu ini. Tetap stay tune hanya di Healthy Life 96 FM Mercury.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahu nggak sih kalau Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah perokok pria terbanyak di dunia? Bener banget sahabat, nggak salah lagi. Saat ini diperkirakan ada sekitar 70 juta perokok aktif di tanah air. Dan yang bikin kaget, sebanyak 7,4% diantaranya adalah anak muda usia 10 hingga 18 tahun sahabat. Menurut World Population Review 2025, 74,5% laki-laki Indonesia adalah perokok aktif. Kebayang nggak kalau hampir 3/4 pria di sekitar kita pegang rokok setiap hari? Sementara menurut data Global Youth Tobacco Survey, prevalensi perokok usia sekolah yaitu 13 hingga 15 tahun naik dari 18,3% di tahun 2016 jadi 19,2% di 2019. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah perokok terbanyak dan diikuti yang berusia 10 hingga 14 tahun. Dari sini sahabat, kita jadi tahu, ternyata hampir seluruh pria di Indonesia adalah perokok aktif. Padahal rokok bisa menyebabkan penyakit mematikan, kanker, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi, stop merokok sekarang, yuk mulai hidup lebih sehat.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1-3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat, sebuah penelitian terbaru menemukan konsumsi banyak makanan dengan kandungan flavonoid bisa mencegah penuaan dini. Studi yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition itu menilai hubungan antara asupan flavonoid dengan proses penuaan pada orang dewasa tua. Penuaan sendiri terjadi akibat akumulasi kerusakan seluler dan molekuler yang menyebabkan penurunan kapasitas fisik dan mental secara bertahap. Sementara sahabat, flavonoid merupakan kelompok senyawa bioaktif dalam makanan berbasis tanaman. Flavonoid banyak ditemukan dalam banyak buah-buahan. Melansir News Medical, dalam studi ini, para peneliti menggunakan data dari dua kelompok besar, Nurses Health Study, NHS, dan Health Professional Follow-up Study, HPFS. NHS sendiri, sahabat, membawa partisipan perawat perempuan usia 30-55 tahun, sedangkan HPFS membawa profesional kesehatan pria berusia 40-75 tahun. Partisipan diminta mengisi kuesioner tentang riwayat medis dan gaya hidup mereka untuk mengetahui kandungan flavonoid bisa mencegah penuaan dini. Selama penelitian, sahabat, partisipan juga diminta melakukan Flavo Diet. Nama terakhir merupakan pola makan yang menggabungkan makanan dan minuman utama kaya flavonoid. Hasilnya, hanya ditemukan sedikit kasus penuaan pada partisipan selama masa tindak lanjut. Kasus penuaan meliputi tubuh yang melemah, kesehatan mental yang buruk, dan masalah pada fisik. Dengan kata lain, sahabat, asupan flavonoid yang tinggi dikaitkan dengan lebih sedikit penurunan resiko gangguan fisik, pemburukan kondisi mental, dan kelemahan. Jadi, sahabat, kandungan flavonoid bisa mencegah penuaan dini. Nah, sahabat, flavonoid sendiri dapat ditemukan dalam beberapa makanan dan minuman seperti teh, apel, blueberry, anggur, sampai coklat. Flavonoid seperti diketahui bisa mengurangi stres oksidatif, bersifat antiinflamasi serta neuroprotektif. Sumber flavonoid dapat berkontribusi untuk menekan penurunan fisiologis terkait usia, sahabat.

0: baby.
1: News on the spot. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan, terutama dalam respon keluhan maupun komunikasi dari masyarakat. Saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Anas menegaskan bahwa lurah dan camat merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah yang berhadapan langsung dengan warga setiap hari. Menurutnya, masyarakat tidak selalu menuntut persoalannya langsung selesai, namun warga membutuhkan kepastian bahwa laporan atau keluhan yang disampaikan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti. Anas juga mengingatkan pentingnya etika komunikasi dalam pelayanan publik, termasuk melalui telepon maupun aplikasi WhatsApp. Aparatur pemerintah diharapkan tetap memberikan respon yang baik dan santun kepada masyarakat, meskipun belum dapat memberikan solusi secara langsung. Politisi PDI Perjuangan itu menilai komunikasi yang baik sekaligus menciptakan pelayanan yang lebih humanis. Anas berharap pembinaan terhadap aparatur pemerintah terkait dengan etika pelayanan dan komunikasi terus diperkuat sehingga pelayanan publik di Surabaya semakin cepat, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA, dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
6: Saya Sabrina.
5: Kami dari
6: Renjana Inclusive Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
7: Mercury FM,
8: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Sahabat, kita hidup di era serba nyaman di mana hampir semua aktivitas bisa dilakukan sambil duduk. Jika dihitung, sebagian besar dari kita mungkin menghabiskan lebih dari separuh waktu dalam posisi duduk. Bagi orang-orang yang bekerja di balik meja, duduk seharian jadi gaya hidup yang sulit dihindari. Duduk terlalu lama, sahabat, telah lama dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, kadar gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Kini sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa duduk terlalu lama juga bisa berdampak pada ukuran otak Anda, sahabat. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer and Dementia, The Journal of the Alzheimer Association, dan dilakukan oleh tim peneliti dari Vanderbilt University Medical Center di Tennessee, Amerika Serikat. Mereka meneliti hubungan antara perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik dengan resiko penyakit Alzheimer. Melansir dari The Healthy, dalam studi tersebut, sahabat, para peneliti melibatkan 404 peserta yang berusia minimal 50 tahun, di mana sebagian besar peserta tidak menunjukkan gangguan kognitif saat awal penelitian. Namun, sepertiga di antaranya memiliki faktor genetik yang meningkatkan resiko terkena Alzheimer. Hasilnya, sahabat, cukup mengejutkan. Meski 87% peserta melakukan aktivitas fisik intensitas sedang hingga berat selama minimal 150 menit per minggu, namun rata-rata mereka tetap duduk selama 13 jam per hari. Aktivitas fisik yang dimaksud termasuk jalan cepat, bersepeda santai, atau mendorong mesin pemotong rumput untuk intensitas sedang. Sedangkan aktivitas berat mencakup jogging, berenang cepat, atau bersepeda di jalur menanjak. Namun lamanya waktu duduk, sahabat, tetap menjadi perhatian utama. Melalui analisis pemindaian otak dan tes kognitif selama masa tindak lanjut 7 tahun, para peneliti menemukan bahwa semakin lama seseorang duduk, semakin besar resiko terjadinya penipisan kortikal di area otak yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Penipisan kortikal atau cortical thinking merupakan tanda menyusutnya bagian otak yang berperan dalam fungsi memori dan kognitif. Sahabat, hal yang mengejutkan, peningkatan jumlah olahraga tidak mampu sepenuhnya mengimbangi efek buruk dari duduk terlalu lama. Artinya, walaupun Anda rutin berolahraga setiap hari, resiko penyusutan otak tetap ada jika Anda terlalu banyak duduk dalam keseharian.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.